Dari kawasan Haji Agus Limpainan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini, sahabat. Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisir, edisi 2 September 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Dan semoga harinya menyenangkan dan apa yang direncanakan hari ini berjalan dengan lancar semuanya. Tentunya sahabat Langkisau semoga sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, Selamat Pagi Pasisir akan hadir di ruang dengar sahabat seperti biasanya. Hingga jam 8:30 nanti kita akan berbagi informasi di pagi hari ini, berbagi tips untuk sahabat. Dan buat sahabat Langkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 0823 7441 4591. Baik sahabat, jangan kemana-mana. Kita awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu spesial di pagi hari ini. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
4: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
5: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
4: Gimana caranya, Bu?
5: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
4: Betul tuh Bu, makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya kan.
5: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
4: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya Bu?
5: Iya. Nah yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
4: Iya,
5: Kamu lagi hamil kan ya?
4: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
5: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
4: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
5: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
4: JPKM? Apa tuh ya Bu?
5: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
4: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
5: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
4: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Masih dari lantai 1 gedung Penan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat, kita lanjutkan informasi buat sahabat Langkisau. Nah, kali ini sahabat, sebuah artikel kita bacakan untuk sahabat, 6 rekomendasi minuman sehat di pagi hari. Nah, bukan smoothie atau kopi. Nah, ini yang bukan yang biasa ya. Biasanya kopi, kalau enggak smoothie gitu ya. Hari ini sahabat Langkisau, ya, sarapan memang jadi salah satu kunci memulai hari ya. Nah, jangan sampai salah pilih menu, termasuk menu minuman, sebab bisa mempengaruhi harimu juga. Nah, berikut ini rekomendasi minuman sehat di pagi hari selain kopi atau smoothie. Asupan cairan di pagi hari dinilai begitu penting. Tubuh selama beberapa jam tidur tidak mendapat asupan sehingga rentan dehidrasi. Nah, kamu perlu memastikan konsumsi air sehat, ya, minuman sehat yang memberikan nutrisi sekaligus mengisi kembali cairan tubuh. Nah, minuman sehat di pagi hari, sebagian orang langsung memilih kopi sebagai minuman di pagi hari, namun ketika gizi jadi pertimbangan. Sebenarnya kopi bukanlah pilihan terbaik. Nah, menurut Jill McNutt, ya, mengutip dari Real Simple, berikut ini rekomendasi minuman sehat yang bisa kamu nikmati di pagi hari. Yang pertama, kefir. Apa sih ini kefir? Kefir merupakan minuman susu fermentasi yang kaya akan probiotik, protein, dan kalsium. Nah, katanya sahabat, kata seorang ahli gizi yang bernama Katarin Rosenthal, katanya minuman ini sangat bermanfaat dikonsumsi di pagi hari karena kandungan proteinnya membantu menjaga rasa kenyang dan kestabilan energi, sementara probiotiknya mendukung kesehatan ususnya. Jadi kefir ya, silakan di search juga, dicari seperti apa minuman kefir ini, susu fermentasi ya. Kemudian yang kedua, matcha latte. Ya, suka matcha? Minuman seperti matcha latte bisa jadi minuman untuk memulai hari. Matcha terbuat dari teh hijau yang memberikan energi kafein, lebih lembut dan tahan lama ketimbang kopi. Nah, hal ini berkat kandungan L-theanin yang meredam efek gelisah dan penurunan energi yang drastis. Padukan dengan susu atau alternatif susu untuk menambah asupan protein gitu. Kemudian yang ketiga, teh tawar. Minuman sehat di pagi hari yang sangat direkomendasikan adalah teh tawar, sahabat. Baik itu teh hijau, teh oolong, hitam, putih, maupun jenis teh lainnya yang sebaiknya dinikmati tanpa pemanis tambahan. Jadi teh tawar benar-benar teh pure gitu ya. Nah, kata dietitian Kelsey Kalenderian, katanya sahabat, kata Kelsey, teh tanpa pemanis menyediakan cairan kafein untuk membantu meningkatkan kewaspadaan di pagi hari serta antioksidan. Kemudian yang keempat, infused water. Ya, infused water atau air lemon mampu memberikan asupan vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Kamu cukup menyiapkan air putih, kemudian dicampur irisan lemon atau buah sitrus lainnya, rempah, dan mentimun ya. Simpan di kulkas selama semalam gitu ya, dan nikmati keesokan harinya. Gitu. Infused water. Kemudian yang kelima, air kelapa. Loh, air kelapa ya. Ketimbang air putih biasa, air kelapa mampu menghidrasi dengan rasa manis alami. Melansir dari Healthline, air kelapa mengandung beragam mineral penting termasuk kalsium, magnesium, dan kalium. Kemudian yang keenam, minuman yogurt. Minuman yogurt tak hanya cocok untuk anak-anak, tapi juga orang dewasa. Meski mirip dengan kefir tadi ya, sahabatnya keduanya berbeda. Yogurt siap minum biasanya lebih encer dan mudah diminum. Minuman ini juga
jadi pilihan baik minuman sehat di pagi hari sebab tinggi protein, kalsium, dan probiotik. Itu dia sahabat lagi so, 6 minuman sehat di pagi hari selain kopi ya, selain kopi dan smoothie. Nah, kefir atau susu fermentasi ya, yang kayak probiotik, protein dan kalsium, kemudian matcha latte, teh tawar, infused water, dan air kelapa, juga minuman yogurt. Demikian sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langkis FM, sahabat, menit ke-29 dari jam 8 pagi ini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi 2 September 2026. Dan sahabat Langkis, terima kasih buat sahabat Langkis yang masih mendengarkannya 91,2 Langkis FM di pagi hari ini. Tentunya sahabat, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Tepat jam 9 nanti kita akan tongso bersama anak-anak TK Negeri Pembina Painan. Oke, baik sahabat Langkis, mari nanti kita akan dengarkan bakat-bakat dari anak-anak TK ya, yang akan hadir sebentar lagi spesial di ruang dengar sahabat Langkis. Ya tentunya sahabat, jangan kemana-mana ya, di sini aja di 91,2 Langkis FM, karena kita akan kembali bersama adik-adik gemes ini. Baik sahabat Langkis, kita putarkan lagu-lagu spesial di pagi hari ini. Kali ini sebuah lagu masih dari ini ya, lagu-lagu pop Indonesia yang kita pilihkan untuk sahabat. Ya, dari Bernadia. Nah ini kita buat menyenangkan. Selamat mendengarkan sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN KIS dulu.
3: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa Pak Tono? Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500, 1.400.
3: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500, 1.400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Wah. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500, 1.400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
3: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
3: Ah masa sih bu, apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
3: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
2: Betul, selain itu sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
3: Wah banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
2: Makanya kan ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari.

0: Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
1: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
0: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
1: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
0: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
1: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
0: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
1: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
0: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
3: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
0: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
0: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
0: betul,
3: Bu.
0: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
3: Bisa aja, Ibu Ina ini kayak iklan deh.
0: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
0: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
0: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
0: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
0: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: MP ASI itu apa aja, Bu?
0: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
4: Hey, Dad, lari yuk.
5: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
4: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
5: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
4: Masa?
5: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
4: Oh ya?
5: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
4: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dep, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
5: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
4: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
5: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
4: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
5: Betul. Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
4: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
5: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
4: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
5: Ayo.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
7: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih?
6: Loh, lo kok merokok?
7: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
6: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
7: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
6: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
8: Teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir sahabat di ruang dengar sahabat Langkisau di pagi hari ini. Ekspresi anak ya, kali ini bersama TK Negeri Pembina Painan, masih bersama Rio Kibo tentunya, sahabat Langkisau. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, anak-anak kita tentunya didampingi oleh ibu-ibu kita ya. Alhamdulillah hadir Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Painan di pagi hari ini, Ibu Gusma Dewi. Selamat pagi Ibu.
1: Iya, selamat pagi.
0: Sehat Bude ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Nah, juga hadir bersama kita sahabat Ibu Itri Nuriani ya.
2: Iya.
0: Ya, guru di TK Negeri Pembina Painan. Selamat pagi Ibu Rani.
2: Iya, selamat pagi.
0: Sehat Ibu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baru pertama kali ke sini?
2: Iya.
0: Oke, baik sahabat Langkisau di mana pun berada. Sebelum kita tampilkan anak-anak kita ya dari TK Negeri Pembina Painan, kita minta dulu sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan Ibu Dewi.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, pertama sekali Bu Dewi sebagai Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Painan mengucapkan terima kasih kepada Radio Langkisau yang terus mengundang kami anak-anak TK Negeri Pembina Painan untuk menampilkan bakat dan kemampuan anak-anak kita. Hari ini TK Negeri Pembina Painan membawa 9 anak dari masing-masing lokal. Jadi nanti ada 9 anak yang akan menampilkan berbagai macam kegiatan. Semoga saja nanti kegiatan yang disampaikan oleh anak-anak TK ini dapat menghibur kita semuanya. Nanti apa yang akan ditampilkan nanti bisa Bu Rani ya, Bu Rani yang menyampaikan.
2: Iya,
1: ya, itu aja Om Rio.
0: Baik, terima kasih Bude. Ya. Baik, sahabat lagi sahabat dimanapun berada ya. Nah, ada Ibu Rani juga nih. Halo Ibu Rani.
3: Halo.
0: Nah, boleh disampaikan Ibu Rani, barangkali ini anak-anak kita hari ini berapa orang semuanya?
3: Dari kelas berapa saja? Anak-anak kita sekarang ini ada 9 orang. Dari kelas B1 ada 2 orang, kemudian B2 ada 1 orang, B3 1 orang, B4 ada 1 orang, B5 sampai B8 ada satu-satu perwakilan masing-masing kelas.
0: Oke, jadi ada kelas B1 ini yang 2 orang ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Ibu Rani sendiri kelas, wali kelas berapa?
3: Wali kelas dari B4.
0: B4, ya. Oke. Jadi ada anaknya di sini,
3: ya.
0: Muhammad Habib ya nanti ya?
3: Oke.
0: Baik, terima kasih Ibu Rani. Terima kasih Bu De ya. Kita langsung saja ke anak-anak kita sahabat Langkisau. Tentunya akan menampilkan bakat-bakat ya, dan tentunya nanti bisa menginspirasi dan memotivasi kita orang tua dan juga anak-anak lain yang sedang mendengarkan 91,2 Langkisau FM di pagi hari ini.

0: Baik, sahabat Nagisa dimanapun berada, inilah sesi pertama ya pagi ini sahabat. Ada tiga anak-anak kita yang akan menampilkan masing-masing membaca surah Al-Ikhlas, kemudian ada yang membaca menyebutkan nama-nama hari, kemudian menyebutkan rukun Islam. Oke, baik, kita sapa dulu sahabat. Ada Khalisa Zulfa Khaira, mana dia? Halo Khalisa Zulfa Khaira.
1: Ya.
0: Panggilannya siapa?
1: Ulfa.
0: Ulfa. Ulfa umurnya berapa sekarang?
1: 5 setengah.
0: 5 setengah. Oke. Ulfa tinggal di mana?
1: Salido.
0: Salido ya. Oke Ulfa. Ulfa akan membaca surat
1: Al-Ikhlas.
0: Al-Ikhlas sudah hafal ya? Oke, yang keras bacanya ya. Semangat ya, bisa? Oke, kita mulai 1, 2, 3.
1: Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.

0: de aula husuk made lam yalide walam yulade walam yakulahu kufuan ahad. Sadaqallahul
1: azim. Luar biasa ya, tepuk tangan buat Ulfa ya, tepuk tangan buat Ulfa. Luar biasa Ulfa. Iya, mudah-mudahan Ulfa nanti bisa jadi hafizah ya, hafiz Quran, hafal Al-Quran ya. Oke, Ulfa ini cita-citanya mau jadi apa?
0: Dokter anak.
1: Dokter anak, oh, luar biasa. Mau jadi dokter anak ya, membantu ibu-ibu untuk melahirkan. Semoga cita-citanya tercapai ya Ulfa ya. Tentunya rajin rajin belajar. Nah, oke, baik, terima kasih Ulfa. Setelah Ulfa ada siapa ini? Aduh, cantik sekali. Arumi Zahra Azkia. Mana dia? Oke. Arumi, halo. Hai. Hai, suaranya dong.
0: Hai.
1: Oke, apa kabar? Baik. Oke. Arumi tinggal di mana?
0: Di Painan.
1: Di Painan. Umurnya berapa sekarang?
0: 6 tahun.
1: 6 tahun ya. Oke. Arumi akan menyebutkan nama-nama hari. Oke, bisa ya? Siap? Mulai. 1, 2, 3.
0: Nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Hari Minggu ya. Hari Minggu tidak sekolah ya. Hari Minggu libur. Oke. Arumi, cita-citanya mau jadi apa?
0: Polisi.
1: Polisi, polisi wanita ya. Wah, pantasnya dari tadi tegap gitu ya duduknya. Oke, terima kasih Arumi. Sekali lagi ada Aidila. Ya, selanjutnya Aidila Octavia dari kelas B2. Oke, mana dia? Aidila. Halo Aidila.
2: Hai.
1: Hai. Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik. Aidila umurnya berapa sekarang?
2: 5 tahun.
1: 5 tahun. Oke, tinggal di mana?
2: Di Painan.
1: Di Painan juga. Oke, Aidila akan menyebutkan rukun Islam ya?
2: Iya.
1: Rukun Islam itu ada 5. Oke, siap, udah hafal tentunya ya?
2: Udah.
1: Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
2: Rukun Islam ada 5. 1.
1: Syah?
2: Islam ada
1: 5.
2: 5.
1: 1.
2: Salat.
1: Syahadat dulu.
2: Syahadat.
1: 2.
2: 2.
1: Salat. 3.
2: Puasa.
1: 4.
2: Bayar zakat.
1: 5.
2: Zakat.
1: 5.
2: Naik haji.
1: Naik haji ke Mekah ya bagi yang mampu. Oke, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Aidila. Oh, semangat Aidila ya. Oke, itu tadi rukun Islam. Aidila cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi guru.
1: Jadi guru. Oke. Semoga cita-citanya tercapai ya. Bisa menggantikan Ibu Rani sama Bude nanti jadi guru gitu. Oke, terima kasih Aidila. Aidila, Arumi dan Ulfa, silakan kembali ke tempat ya. Kita akan lanjutkan selanjutnya sahabat lagi sah. Sesi selanjutnya ada Nadira, kemudian Muhammad Habib Ardianto, kemudian Adifa Dania Kanza. Silakan bersiap.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat Langkisau. Ya, kita masuk ke sesi kedua. Ada Nadira dan Muhammad Habib juga Adifa. Baik, Nadia, kita ke Nadira dulu ya. Halo Nadira.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Nadira tinggal di mana? Di mana ya? Di rumah. Di mana rumahnya? Di Painan, Salido, Sago, Bunga Pasar.
1: Sago.
0: Oh, Sago. Oke, di Sago ya. Umurnya berapa sekarang?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun. Oke. Nadira akan nyanyi ya. Waduh, anak. Ya Om Senan nih kalau ada yang nyanyi-nyanyi kayak gini nih. Nyanyi anak baru ya. Oke, siap. Siap ya Nadira ya?
1: Iya.
0: Akan menyanyikan lagu anak baru. Baik, siapa lagi sahabat? Inilah dia. Nadira, silakan 1, 2, 3.
1: Aku anak baru, sekolah tidak ditunggu. Aku anak manis, manis. Aku anak hebat, semangat. Aku anak mandiri, sekolah seru, happy.
0: Happy. Oke, okay, udah ya. Tepuk tangan dong buat Nadira. Ada lagi lah sambungannya? Oh, udah ya. Oke, terima kasih Nadira ya. Luar biasa Nadira. Oh, cita-citanya mau jadi apa?
1: Jadi dokter.
0: Jadi dokter. Oke, siap, semoga jadi dokter yang solehah nanti ya. Siap membantu orang-orang yang sedang sakit. Baik, terima kasih Nadira. Selanjutnya ada Muhammad Habib Ardianto. Wah, mana dia Muhammad Habib? Halo, panggilannya Habib. Halo Habib.
2: Halo.
0: Halo. Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Oke Habib, umurnya berapa sekarang?
2: 5 tahun.
0: 5 tahun. Tinggal di mana?
2: Di Sago.
0: Sago juga. Jauh ya. Oke Habib akan membaca Pancasila. Siap? Ya. Siap. Oke siap. Siap ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oke, luar biasa. Merdeka ya. Tepuk tangan buat Habib ya. Wah, luar biasa Habib ya. Habib, cita-citanya mau jadi apa?
2: Tentara.
0: Tentara, dan tentu ya. Udah kelihatan dari tadi tentaranya Habib ya. Semoga cita-citanya tercapai. Oke, terima kasih Habib. Selanjutnya ada siapa di sebelah Habib? Di sebelah Habib ada Adifa ya. Adifa Dania Kanza. Halo Adifa.
3: Hai.
0: Panggilannya Adifa. Iya. Adifa umurnya berapa sekarang?
3: 5 tahun.
0: 5 tahun. Oke, tinggal di mana?
3: Di Sago.
0: Di Sago juga. Oh, ini anak Sago semuanya, tiga-tiganya. Oke, di Sago. Oke, Adifa akan ini nyanyi ini ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Waduh, luar biasa. Oke, siap ya Adifa ya?
3: Iya.
0: Oke, yang semangat nyanyinya. 1, 2, 3.
1: Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat.
0: Wah, oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Iya, luar biasa ya Adifa ya. Tidur cepat ya. Oke, semoga ini besok jadi anak Indonesia hebat yang selalu ya. Oke Adifa, cita-citanya mau jadi apa?
3: Guru.
0: Jadi guru juga? Waduh, luar biasa, semoga cita-citanya tercapai. Oke, terima kasih Adifa, terima kasih Habib, dan terima kasih Nadira. Silakan kembali ke tempat. Kita akan lanjutkan sesi selanjutnya ini, sahabat Lingkisau. Sesi ketiga ada Kaira, Keisha, Stefindo, Elfatan, Nesta, dan Mutia Nurhalimah. Oke, silakan dipersiapkan.

0: Baik sahabat Langisa dimanapun berada, ini sesi ketiga ya, sesi terakhir ya. Ada 9 orang di pagi hari ini. Sesi terakhir ada ini Chaira atau Kaira nih bacanya sih. Chaira, Kaira, Keisha, Stevindo, kemudian Elfatan Nesta dan Mutia Nur Halima. Nanti kita panggil dulu Kaira ya. Chaira, Keisha, Stevindo, mana dia? Halo.
1: Hai.
0: Panggilannya siapa nak?
1: Kaya.
0: Kaya.
1: Ya.
0: Iya. Kaya. Kaira, iya. Kaya, Keisha, Stevindo. Kaya. Iya. Kaira.
1: Iya.
0: Kaira panggilannya?
1: Yaya.
0: Yaya. Oke, okay. Yaya. Yaya tinggal di mana, Yaya?
1: Di Painan.
0: Di Painan. Oke, okay. Umurnya berapa sekarang?
1: 5.
0: 5. Ya, siap ya, akan membaca surat Al-Fatihah. Udah hafal ya, siap ya. Ya, 1, 2, 3.
1: A'udzubillah.

0: Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Yaya. Tepuk tangan buat Yaya. Terima kasih Yaya ya, luar biasa. Yaya, cita-citanya mau jadi apa Yaya?
1: Mau jadi dokter.
0: Mau jadi dokter. Oke, luar biasa. Semoga jadi dokter yang hafal Al-Qur'an juga nantinya ya, Yaya ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Yaya. Selanjutnya ada Elfatan Nesta. Waduh, Elfatan. Halo Elfatan Nesta.
2: Baik.
0: Panggilannya siapa?
2: Fatan.
0: Fatan. Tinggal di mana Fatan?
2: Di Rawang.
0: Di Rawang. Oke, Fatan akan membaca doa keselamatan dunia akhirat ya. Udah hafal tentunya? Siap? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3.
2: Rabbana.
0: Bismillah dulu dong.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rabbana.
2: Rabbana atina fid dunya hasanah. Oke.
0: Wafil
2: akhirati hasanah. Oke. Azabannar.
0: Amin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Fatan. Luar biasa. Hebat sekali Fatan ya. Fatan, cita-citanya mau jadi apa?
2: Polisi.
0: Polisi ya. Oke, semoga jadi polisi yang berbahagia dunia akhirat ini. Doanya untuk keselamatan dunia akhiratnya. Baik, terima kasih Fatan. Ya, selanjutnya sabar lagi Sam. Ini the last ya. Yang terakhir ada Mutia Nurhalima dari kelas B8. Mana dia Mutia? Halo Mutia.
3: Halo.
0: Halo, apa kabar?
3: Baik.
0: Baik ya. Oke, tinggal di mana Mutia?
3: Di Bunga Pasang 2.
0: Bunga Pasang 2. Oke, umurnya berapa sekarang?
3: 5 tahun.
0: 5 tahun. Oke, Mutia akan nyanyi ya. Nyanyi tukang bakso. Mana nih tukang baksonya? Oke, siap ya Mutia ya. Oke, 1, 2, 3.
3: Abang

0: Tapi minta pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong. Kalau lewat membuat perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong. Kalau bohong digigit kambing ompong.
1: Oh, oke, jangan suka bohong ya, digigit kambing ompong nanti. Tepuk tangan dong buat Mutia. Oke, itu ya. Jadi kalau jadi anak jangan suka bohong. Kalau bohong digigit kambing ompong. Oke, baik, terima kasih Mutia. Mutia, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa cita-citanya?
0: Mau jadi dokter.
1: Mau jadi dokter, iya. Baik, terima kasih Mutia. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Tepuk tangannya. Yang ramai tepuk tangannya. Oke. Baik, sahabat Lengisa dimanapun berada. Itulah tadi Mutia ya. Mutia Nur Halima, penampilan terakhir. Nah, selanjutnya sebelum pulang ke rumah masing-masing, sahabat, anak-anak kita dari TK Negeri Pembina akan nyanyi bareng ya, Bude ya. Kita nyanyi bareng boleh ke depan semuanya. Sahabat Lengisa, jangan kemana-mana dulu ya. Kita persiapan dulu, anak kita akan menyanyikan lagu kebangsaannya.

91,2 Lengkis FM sahabat. Nah inilah sahabat persembahan terakhir ya dari anak-anak kita TK Negeri Pembina Painan sebelum kembali ke rumah atau ke sekolah. Nah ini nih, nyanyi lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan juga Mars TK Negeri Pembina Painan. Baik sahabat Lengkis FM, inilah anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Painan. Silakan.

0: Oke.
1: Radio Lagi Saw. Oke.
0: Oke.
1: Radio Lagi Saw.
0: Oke. Luar biasa, tepuk tangan dong semuanya buat kita semuanya. Oke, dadah dong sini.
1: Dadah.
0: Dadah. Oke, terima kasih semuanya ya. Rajin-rajin belajar ya. Oke, baik sahabat Lagi Saw. Demikian sahabat ya. Persembahan dari anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Painan. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semuanya untuk lebih baik lagi. Baik sahabat, demikian ekspresi anak edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya untuk sahabat Lagi Saw. Tentunya jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Lagi Saw FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu, apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
4: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Betul.
4: Bu.
3: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi, bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
5: Hey Dad, lari yuk.
6: Ah, kamu sendiri aja dulu Ben.
5: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
6: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
5: Masa?
6: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
5: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dep, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
6: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
5: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
6: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
5: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
6: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
5: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
6: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
5: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
6: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

edisi 2 September 2026. Sapa Lagi Insya di pagi hari ini, sahabat, kita seperti biasanya akan hadirkan narasumber-narasumber untuk Talkshow berbagi informasi di 91,2 FM. Dan pagi ini terjadwal adalah tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Namun Sapa Lagi Insya hari ini tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan sedang berlaga ya, melakukan acara di Jambore Kader PKK ke-22 dan peringatan HKG ke-54 tahun di Sumatera Barat ya, tepatnya berlangsung di Bukit Tinggi. Hari ini Sapa Lagi Insya kita akan relaykan, kita akan relay acara pembukaan Jambore PKK ke-22 Sumatera Barat di tahun 2026 di Bukit Tinggi. Untuk itu Sapa Lagi Insya jangan kemana, silakan selamat menyaksikan inilah pembukaan Jambore PKK Sumatera Barat.

dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKK terus hadir di tengah masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam membangun keluarga yang tangguh, produktif, dan sejahtera. Di Provinsi Sumatera Barat, semangat gerakan PKK telah mengakar kuat hingga ke pelosok nagari. Para kader PKK dengan penuh dedikasi terus menggerakkan berbagai kegiatan, mulai dari gerakan ketahanan pangan keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, pendidikan anak dan remaja, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau yang luhur. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan yang berpusat pada keluarga. Tahun demi tahun, tantangan yang kita hadapi terus berubah. Namun, semangat pengabdian kader PKK tidak pernah padam. Memasuki era digital dan transformasi sosial saat ini, PKK dituntut untuk lebih adaptif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan program-programnya. Gerakan PKK harus mampu menjadi garda terdepan dalam memperkuat ketahanan keluarga, melahirkan keluarga yang tangguh menghadapi perubahan zaman, serta menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia maju yang berkepribadian dalam budaya bangsa. Dengan semangat Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun ini, marilah kita jadikan momentum ini sebagai penguat komitmen untuk terus bergerak bersama, bekerja dengan hati, dan mengabdi untuk kesejahteraan, keluarga, serta kemajuan daerah dan bangsa. Selaras dengan tema Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54, kuatkan 10 program PKK, laksanakan astacita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Demikianlah sejarah singkat gerakan PKK yang dapat saya sampaikan. Semoga sejarah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan di lingkungan keluarga, desa, wisma, hingga tingkat provinsi memiliki makna besar bagi keberlanjutan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Hidup jaya PKK! Lagi ya Bu, lebih semangat ya. Hidup jaya PKK! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat kepada Ibu Hajah Hardi.

Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kita bersama. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Kepala Daerah Kabupaten Kota se-Sumatera Barat yang hadir ya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk memberikan dorongan support kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota. Tepuk tangan dulu untuk kepala daerah yang hadir langsung ya, maupun kepala daerah ataupun wakil kepala daerah yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Ibu staf ahli atau wakil ketua tim penggerak PKK sekaligus ketua BKOW Provinsi Sumatera Barat ya. Ibu anak adik sulung saya. adik bungsu, maaf saya kakak Sumatera Barat ya. Ibu anak adik sulung saya. adik bungsu, maaf saya kakak. Saya kakak sulung ya, adik bungsu. Kemudian yang saya hormati ketua DWP Provinsi Sumatera Barat ya. Tepuk tangan. Yang kami hormati kepala instansi vertikal perwakilan Sumatera Barat ya. Hadir di antaranya adalah Ibu BKK Kepala BKKBN Ibu Len, makasih Ibu Len. Kemudian yang kami hormati Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Yang kami hormati Ketua Organisasi Wanita Istri Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Yang hadir Ibu Persid, Ibu Pia Ardiagarini, Ibu Ikiat Ikat ya, dan organisasi wanita seluruhnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Ketua Bundo Kanduang Pengurus Dekranasda P2TP2A LKKS Provinsi Sumatera Barat. Yang saya hormati dan saya sayangi Ketua Tim Penggerak Kabupaten Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Sumatera Barat yang hadir mendampingi kader-kadernya dalam mengikuti lomba yang sangat luar biasa yang akan dilanjutkan setelah HKG pada hari ini.

Kita akan lanjutkan lomba-lomba tingkat kabupaten kota, serta hadirin hadirat yang berbahagia yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Juga ada Jalas Nasri ya. Dan ibu, mohon maaf ibu-ibu semua, mohon maaf ibu-ibu semuanya tidak tersebutkan satu persatu. Berikut saya akan membacakan sambutan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nyonya Tri Tito Karnavian dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Gerak PKK yang kita laksanakan setiap tanggal 4 Maret bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan. Peringatan ini merupakan momentum gerakan bersama seluruh jajaran tim penggerak PKK dari pusat hingga desa dan kelurahan sampai dasawisma untuk semakin meneguhkan komitmen dalam melaksanakan 10 program pokok PKK serta mendukung kebijakan pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah. Pada peringatan HKG PKK ke-54 tahun 2026 ini, kita mengangkat tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan astacita, wujudkan Indonesia emas tahun 2045. Tema ini ditegaskan dalam tiga baris sebagai satu kesatuan makna dan arah gerakan. Makna dari tema ini sangat jelas dan tegas bahwa gerakan PKK harus kembali meneguhkan jati dirinya dengan memperkuat dan mengoptimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK sebagai fondasi utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Melalui penguatan tersebut, PKK hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan astacita melalui pembangunan berbasis keluarga dan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Indonesia emas tahun 2045. Kita menyadari bahwa keluarga adalah unit terkecil masyarakat, tetapi memiliki peran besar dalam membentuk kualitas dan karakter suatu bangsa. Di dalam keluarga, nilai-nilai Pancasila ditanamkan, pendidikan pertama diberikan, kesehatan dijaga, ketahanan pangan dibangun, serta karakter generasi masa depan dibentuk. Oleh karena itu, penguatan 10 program pokok PKK bukan sekedar rutinitas program dan kegiatan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 ini tidak hanya menjadi momentum refleksi terhadap segala keberhasilan dan bahkan juga kekurangan, tetapi menjadi penguat langkah kita untuk semakin mengarah kepada tujuan yang jelas bagi penguatan gerakan PKK ke depan. Peringatan ini dimaksudkan untuk menguatkan peran gerakan PKK dalam pembangunan berbasis keluarga melalui optimalisasi 10 program pokok PKK sebagai fondasi utama. Artinya seluruh aktivitas dan program yang kita jalankan harus benar-benar kembali pada esensi gerakan, yaitu memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa. Saya selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK pada peringatan kali ini mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar mendukung kemajuan gerakan PKK dan meningkatkan kapasitas kader PKK sebagai penggerak perubahan dalam menyukseskan pelaksanaan astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gerakan PKK saat ini dijalankan oleh kelembagaan yang sangat besar dan masif yang tersebar hingga ke seluruh tanah air. Berdasarkan laporan tahunan PKK tahun 2025, jumlah kepengurusan tim penggerak PKK mulai dari tingkat pusat hingga desa dan keseluruhan mencapai 91.600 lembaga dengan dukungan 2.079.639 kelompok PKK di tingkat dusun, RW, dan RT
Keseluruhan jaringan tersebut digerakkan oleh 6.364.671 kader PKK yang bekerja secara sukarela, tulus dan penuh dedikasi di tengah masyarakat. Kekuatan inilah yang menjadikan PKK sebagai salah satu gerakan masyarakat terbesar di Indonesia yang mampu menjangkau hingga tingkat keluarga dan rumah tangga. Oleh karena itu, kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang sangat besar tersebut harus diperkuat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun kepemimpinan, agar mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan keluarga dan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, lebih lanjut peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 ini menjadi sarana untuk kita mengoptimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK secara terpadu dan berkelanjutan bersama pemerintah dan pemerintah daerah sebagai kontribusi konkret dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Terpadu memiliki arti bahwa setiap program kerja PKK tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan menguatkan. Sementara itu, berkelanjutan berarti dilaksanakan secara konsisten dan terencana dan memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup keluarga Indonesia. Kepercayaan berbagai pihak terhadap gerakan PKK juga terus meningkat. Hal itu tercermin dari semakin luas kerjasama yang terjalin antara tim penggerak PKK dengan berbagai kementerian, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan keluarga di Indonesia. Di tingkat pusat, tim penggerak PKK telah menjalin kerjasama dan nota kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pangan Nasional, serta Badan Narkotika Nasional, BNN. Tim penggerak PKK juga terus memperluas jejaring kemitraan di tingkat internasional melalui kehadiran dan menjadi pembicara pada Forum Global Commission on the Status of Women ke-70, CSW-70 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengangkat tema memastikan dan memperkuat akses keadilan bagi perempuan dan anak perempuan melalui penerapan hukum guna pencapaian kehidupan yang inklusif dan berkeadilan serta mengatasi hambatan yang diskriminatif. Salah satu tindak lanjut dari partisipasi tersebut adalah rencana kerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Peradi SAI dalam rangka memperkuat kesadaran hukum dan akses masyarakat terhadap keadilan di tingkat keluarga dan komunitas. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Oleh karena itu, peringatan ini juga menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kemitraan strategis antara gerakan PKK dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan, sinergi dan harmonis dengan perangkat daerah, dunia usaha, akademisi dan organisasi masyarakat dan memperluas jangkauan serta peningkatan efektivitas program PKK sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Dengan demikian, seluruh tujuan tersebut harus kita terjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata, terukur dan berorientasi pada hasil, sehingga kehadiran PKK benar-benar menjadi solusi dan kekuatan utama dalam pembangunan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Para hadirin yang saya muliakan, sejalan dengan semangat HKG PKK tahun ini, saya berharap peringatan yang kita laksanakan di seluruh daerah benar-benar mencerminkan ruh dan jati diri gerakan PKK. Peringatan agar dapat dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, namun yang lebih utama adalah bagaimana momentum ini kita maknai sebagai penguat komitmen bersama untuk terus hadir dan bekerja di tengah masyarakat.
HKG hendaknya menjadi pengingat bahwa PKK bukan sekedar organisasi, melainkan gerakan yang tumbuh dan bergerak bersama keluarga Indonesia. Karena itu setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selayaknya memberi nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti kegiatan penguatan karakter masyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, bakti sosial, edukasi, pemberdayaan ekonomi, maupun kepedulian terhadap lingkungan. Yang terpenting adalah terbangunnya semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama. Terlebih di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, termasuk bencana yang melanda saudara kita di sejumlah wilayah, kehadiran PKK sangat diharapkan sebagai kekuatan sosial yang menumbuhkan empati, solidaritas, dan dukungan moral dari keluarga-keluarga yang terdampak. Inilah wujud nyata bahwa PKK hadir dan siap berdiri bersama masyarakat. Dengan demikian, peringatan HKG benar-benar menjadi momentum kebersamaan yang syarat makna, bukan hanya dirayakan tetapi dijalankan, bukan hanya diperingati tetapi dihidupi dalam kerja nyata yang menyentuh masyarakat secara langsung. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh makna ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pengurus tim penggerak PKK dan kader PKK di seluruh Indonesia. Ibu dan bapak sekalian yang tanpa pamrih telah mengabdikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Pengabdian para ibu-ibu, bapak-bapak pengurus dan kader, mulai dari tingkat pusat hingga dasawisma, adalah wujud nyata cinta kepada bangsa. Kerja-kerja sunyi yang dilakukan setiap hari di tengah masyarakat adalah fondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia yang maju dan berkeadilan. Semoga setiap langkah dan pengabdian kita menjadi ladang pahala, amal kebaikan, dan membawa keberkahan bagi bangsa dan negara. Mari kita jadikan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 ini sebagai ajang untuk kita semakin menguatkan komitmen, mempererat kebersamaan, dan meneguhkan semangat pengabdian. Dengan menguatkan 10 program pokok PKK, melaksanakan astacita, dan bekerja sama, bekerja secara konsisten, kita yakin dan percaya bahwa kontribusi PKK akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Nyonya Tri Tito Karnavian. Sebelum Umi tutup ya sambutan ini, ya Umi menambahkan sedikit ya, dan termasuk ya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK, kembali lagi bagaimana kita menguatkan peran keluarga. Kalau masing-masing kita pengurus PKK sampai kepada kelompok dasawisma betul-betul menjalankan 10 pokok program PKK, ya kita yakin bahwasanya hal-hal yang terjadi pada saat ini, apakah itu narkoba, pergaulan bebas, LGBT yang ada di daerah kita, kita bisa meminimalisir sehingga program bukti bahwasanya PKK itu bekerja sampai kepada kelompok-kelompok dasawisma, kita bisa meminimalisir hal-hal yang terjadi pada saat ini. Karena kita di Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mengato, adat memakai, tentu itu menjadi suatu karakter bagi kita untuk bagaimana mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 nanti betul-betul bisa kita wujudkan bersama. Ketika masing-masing kita, pribadi-pribadi kita, keluarga-keluarga yang sangat menentukan masa depan bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum Umi akhiri, Umi akan menutupnya dengan beberapa buah pantun. Katanjong Pati Taruih Kalimbanang. 50 kota deh ya. Katanjong Pati Taruih Kalimbanang. Mambali kue talam jo futu mayang. Ba'a hati umi indak kasabana sanang.
tadi malam Allah tibo udah nanti sayang. Boleh ndak duo pantun saya, mohon maaf Bu Deta, Bu Ari ya. Karena Pak Fasko dan Pak Ari tidak datang. Jadi minum selasih pakai buah nangka. Minumnya di waktu pagi. Terima kasih ketua pengurus dan kader PKK yang sudah hadir di Jambore Kader PKK tingkat provinsi di Kota Bukit Tinggi. Buliah nak tigo pantun sair yang beli gulai nangka dicampur babat supaya tambah enak dicampur rebung. Tampilan kader PKK Kabupaten Kota hebat-hebat, terlihat juri-juri pada bingung. Kalau pai ke Padang Panjang singgah dulu di Pandai Sike, jangan lupa bali carano. Kok dirantang misalnya panjang biarlah dipunta, mako ke Singke. Singke sekedar kapaguno. Ikan sepat, ikan gabus. Rancak ditambah jo ikan salai. Lebih cepat, lebih bagus sambutan umi-umi akhiri lain. Ya. Kalau mendaki pendakian Selasih, hati-hati. Kalau mendaki pendakian Lubuk Selasih, hati-hati jangan sampai jatuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sepatah kata dari Wali Kota Bukit Tinggi berkenan kepada Bapak Haji Muhammad Ramlan Nurmatias. Kami silakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Pak Gubernur Sumatera Barat dan yang kami hormati pimpinan OPD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu Kepala Instansi Vertikal Provinsi Sumatera Barat yang hadir, dan seterusnya yang kami hormati Ibu Ketua PKK Provinsi Sumatera Barat beserta pengurus, Ibu Ketua GOW Provinsi Sumatera Barat, Ibu Ketua Dharma Wanita, dan yang saya hormati rekan-rekan kepala daerah yang hadir, cukup banyak nampak Pak Gubernur. Dan yang kami hormati Ibu Ketua PKK Kabupaten Kota Sumatera Barat beserta jajaran pengurusnya, Ibu Ketua GOW Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat, dan juga yang kami hormati Ibu-Ibu Prokopimda Provinsi Sumatera Barat yang hadir serta hadirin undangan yang berbahagia. Kami mohon maaf Bapak Ibu tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga hadir pada wakil bupati, pada wakil wali kota yang hadir. Pertama-tama tentu puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan yang penting yaitu Jambore PKK 3 Sumatera Barat yang ke-22 dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54. Atas nama pemerintah, tentu Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan tentunya, kalau Bukit Tinggi, Pak Gubernur, pemerintah dengan masyarakat, kalau acara tiap hari dia senang. Ya kan? Memang Bukit Tinggi adalah tempat yang tepat untuk mengadakan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, tadi sudah kita sama-sama kita dengar dari Staf Ahli menyampaikan sejarah lahirnya PKK itu di Jawa Tengah, bahwa PKK di saat itu melihat kondisi kehidupan masyarakat, maka tentunya muncullah ide-ide yang bagaimana PKK hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, 10 program pokok PKK ini intinya bagaimana bisa berada di tengah-tengah masyarakat atau di masing-masing keluarga. Nah kalau Bukit Tinggi Pak Gubernur, Ibu Ketua PKK-nya waktu tahun 2016 pernah presentasi ke saya, dia mengatakan bahwa persoalan bangsa ini sebenarnya berada di keluarga. Nah kalau keluarga itu sehat semua, tentu bangsa kita akan sehat. Maka Ketua PKK Bukit Tinggi waktu itu melahirkan, memberikan ide, menjadikan sekolah keluarga ada di Bukit Tinggi. Alhamdulillah sudah ribuan daripada masyarakat kita diwisuda ya, dan diterapkan bagaimana betul-betul fungsi 10 program PKK itu ada di rumah tangga. Apakah ada fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi kasih sayang dan lainnya. Ini sudah setiap tahun ya kita adakan sekolah keluarga di Bukit Tinggi ini 16 kali pertemuan. Dan juga Bapak Ibu, kami sadari kami-kami kepala daerah ini tanpa PKK, karena PKK adalah mitra pemerintah daerah, kepala daerah sangat terbantu di dalam hal masalah ke sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Nah kita menyadari ya kan bahwa Ketua PKK dan seluruh jajaran pengurusnya betul-betul melihat keadaan kondisi masyarakat di lingkungan kita masing-masing, baik di bidang kesehatan ya, bidang pendidikan yang lainnya. Inilah program-program yang selalu di pemerintah daerah kami masukkan program-program prioritas. Walaupun kami menyadari Bapak Ibu, Ketua PKK itu tidak ada gajinya. Yang bergaji itu adalah kepala daerahnya. Mungkin ibadahnya banyak bagi Ketua PKK dan pengurus di dalam hal menjalankan bagaimana program-program pemerintah yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.
Nah, harapan kita itu ke depan Bapak Ibu sekalian, bagaimana PKK kami melihat ya, ini di media sosial kurang tersosialisasi apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sebenarnya kegiatan PKK itu boleh dikatakan hampir tiap hari, tiap minggu dan tiap bulan dilaksanakan, tapi masyarakat kurang mengerti dan kurang paham apa kira-kira program yang sedang dilaksanakan oleh PKK itu sendiri. Dan Bapak-Ibu sekalian, juga sudah sama ketahui bahwa dana transfer ke daerah kita Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh itulah yang beruntung tahun ini, tapi tahun depan Bapak Ibu sekalian TKD kita hanya bertambah 4-7% Pak ya, Pak Wali, Pak Bupati tidak salah ya. Ini pun melihat daripada kondisi pada tahun 2025. Nah, tentu juga akan berdampak kepada program-program yang akan kita laksanakan. Ini terpaksalah kita kepala daerah ini betul-betul bagaimana menyisihkan ya, menumpangkan kegiatan-kegiatan program PKK itu kepada dinas-dinas yang ada. Kalau dulu tidak, saya melihat PKK itu punya anggaran tersendiri. Sekarang tidak lagi, hanya kegiatan yang ditumpangkan kepada dinas-dinas yang ada. Nah, tentu Bapak-Ibu sekalian, kita selalu pemerintah daerah akan mempersiapkan kegiatan ini dan mendukung dan mendorong program PKK di tingkat kota maupun kecamatan. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan selamat berajambore, dan bukan juaranya yang kita cari, tapi bagaimana bersilaturahmi dan berbagi dan tentu mengedukasi dan beberapa hari tentu Bapak Ibu sekalian berada di Bukit Tinggi. Saya juga mohon maaf Pak Gubernur karena banyak agak terganggu kenyamanan para Bapak Ibu, karena kita sedang melakukan pembenahan Kota Bukit Tinggi, karena konsep kota ini adalah kota pendistrian ya. Kita lagu sedang besar-besaran ya, termasuk Pak Gubernur itu hampir 1 kilo jalan di dalam kota ini kita bongkar aspalnya, itu kita ganti dengan komblok, aspal kita bongkar 8 cm, nanti kita cor dengan besi Hermes 10 cm, nanti kita kasih komblok. Kenapa demikian? Karena aspal itu panas dan untuk daerah kota wisata kurang cocok, dan termasuk kita kembali kota tua ini, Kota Bukit Tinggi, dan tahun ini mulai kita kerjakan, tentu akan terganggulah kunjungan Bapak Ibu membuat sampai Desember dalam untuk berwisata ke Bukit Tinggi. Dan juga termasuk alhamdulillah Pak Gubernur sekalian kami laporkan, pustaka kita sudah selesai alhamdulillah, kita namakan pustaka kita Pustaka Daerah Mr. Sapruidin Prawiranegara. Jalan Panorama pun kita ganti namanya, kita jadikan Jalan Mr. Sapruidin Prawiranegara, termasuk RRI itu akan kita jadikan museum. Kami sudah melakukan semacam PKS nanti dengan RRI. Nanti RRI itu adalah sejarah yang menyiarkan ke dunia luar bahwa Indonesia masih ada. Ini kita akan juga jadikan museum. Ini tentu perlu dukungan dari provinsi, termasuk rumah PDRI Pak Gubernur. Saya melihat Pak Gubernur sudah menyerahkan kepada Menteri Kebudayaan, enggak kaget juga saya, tidak jadi Pak Gubernur berikan kepada Bukit Tinggi rumah PDRI itu. Juga rencana kami Pak Gubernur, ini Hari Bela Negara, bendera putih nanti kami akan keluarkan dari rumah PDRI itu. Paling tidak kita mengingatkan kepada masyarakat luar, rumah itu bersejarah dan tempat presiden di sana dulunya. Kami juga minta izin nanti kepada Pak Gubernur untuk Hari Bela Negara nantinya menurunkan apa, mengeluarkan bendera di sana. Demikian saja Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, dan terlebih terkurang saya mohon maaf pada kesempatan ini. Kami sudahi, wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka secara resmi acara jambore ini kepada yang terhormat Bapak Haji Mahyildi SPMIM. Kami silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hari PKK ini ada rame. Ini jawabannya kurang semangat. Bupati wali kota banyak hadir, tapi jawabannya kurang semangat. Kita ulang sekali. Bulan Ramadan, bulan selamai, banyak orang pergi mengaji. Bakok salam mambo tak semangat, ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa syukur anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Wali Kota Bukit Tinggi beserta dengan Bupati, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati, atau yang mewakili Bupati yang hadir pada hari ini. Ini saya sebut ini yang Wali-Wali Kota dan Kepala Daerah dan Wakil yang hadir ya. Yang pertama Pak Ramlan, Wali Kota Bukit Tinggi, terima kasih Pak Ramlan atas fasilitasinya, dukungannya untuk kegiatan PKK pada tahun ini. Selanjutnya hadir bersama kita Pak John Kennedy, Bupati Padang Pariaman, yang sayang istri. Alhamdulillah mendampingi Ketua PKK. Terima kasih Pak John. Kemudian, Pak Saman. Oh ya, Pak Weli. Alhamdulillah Bupati Pak Saman. Terima kasih Pak Weli Suheri. Ya, ini yang sayang-sayang sama istri ini. Ya, kemudian Wakil Bupati Agam, Pak Iqbal, terima kasih Pak Iqbal ya, atas menampingi dan hadir pada hari ini. Dan selanjutnya, Wakil Wali Kota Solo, terima kasih Pak atas kehadirannya dan dampingannya pada hari ini. Kok terima kok? Oh Piaman, ya. Wali Kota Piaman, ya Alhamdulillah, terima kasih Pak Wali. Wali Kota Sualunto, terima kasih. Dan selanjutnya, ya. Oke. Oh, terima kasih. Ya, selanjutnya Wakil Bupati 50 Kota. Terima kasih Pak Rito. Kemudian Bupati Tanah Datar. Nah, ini yang rajin-rajin hadir nih. Ya. Enggak dimarahi oleh Ibu ini. Sehingga Pak Bupati sampai lo kamu, Bu. Pak Gub ada lebih suka ini lari lapor lo tadi. Ambo berhasil membuat Pak Gubernur Siko Ketua PKK. Terima kasih Pak Bupati Tanah Datar PKK. Kemudian Pak Dokter Wali Kota Payakumbuh. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Alhamdulillah. Dan selanjutnya yang mewakili dari Sekda dan juga asisten dan kemudian juga yang lainnya.
2: Oh iya, maaf ada dimukul. Istimewa kan? Ya, Wakil Bupati Darmasraya Ibu Leli. Kasih Leli.
1: Ya, Alhamdulillah. Ini memang Wakil Bupati yang sebenarnya ini. Bupati ya, Wakil. Kenalin Pak Pati ya. Ya. Selanjutnya yang kami hormati, pimpinan lembaga provinsi yang hadir dari Forkopimda, mewakili BNN, terima kasih Pak. Ya. Kemudian juga dari PKK, maaf, dari BKKBN, ya. Kemudian dari Basnas, terima kasih, Ketua. Dan selanjutnya yang mewakili dari organisasi Dharma Wanita di Kejaksaan Tinggi, kemudian juga dari Kodam, Tuanku Imam Bonjol, terima kasih Ibu. Kemudian juga dari Koda Eral, kemudian yang Angkatan Udara, Sultan Syahrir, terima kasih Ibu kehadirannya. Dan selanjutnya Ketua PKK, Pak Isabu Iko, ayah dan diawak kan Enggak tergaduh nanti di rumahnya. Ya, Ketua Timur PKK Provinsi, ya, Ketua BKW Provinsi, dan Ketua Tim Dharma Wanita Persatuan Provinsi. Dan kemudian juga ada anggota DPRD Provinsi yang hadir juga sebenarnya. Ya, dan juga Ketua IKAT Provinsi. Terima kasih. Alhamdulillah. Dari DPR RI hadir. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan kemudian selanjutnya Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada hari ini. Ya, dan selanjutnya kepada Ketua PKK Kabupaten Kota, kemudian juga Wakil Ketua PKK Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota. Dari dan kemudian ya, seluruh utusan PKK Kabupaten Kota dari kecamatan, kemudian juga dari nagari-nagari Dasa Wisma yang hadir pada hari ini, ya, dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir dalam kegiatan Jambore PKK dan kemudian peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK. Puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selamat beri salam buat jemaah besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami juga terima kasih kepada Wali Kota Bukit Tinggi beserta seluruh jajaran atas dukungan dan supportnya. Dan kemudian selanjutnya kami juga terima kasih ya kepada para kader-kader PKK, kader Dasa Wisma yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, tadi sudah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua PKK Pusat dan banyak pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada kita bersama. Dan adanya kegiatan Jambore PKK yang ke-22 dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 ini, kita tentu sangat berbahagia karena hadir pada kesempatan ini kader-kader PKK berprestasi dari masing-masing daerah yang nanti akan berkompetisi. Ya, akan menunjukkan. Tadi saya dengar semuanya minta juara satu, Pak Wali. Nah, ini nanti tergantunglah nanti kepada juri. Ya, nanti akan menentukan. Ya. Nah, berarti yang hadir pada hari ini adalah orang yang berprestasi di daerah masing-masing, di kabupaten kota di Sumatera Barat. Nanti itu kami terima kasih kepada Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Kota yang telah memberikan pembinaan dan kemudian juga memberikan dukungan kepada seluruh kader-kader PKK dan kepada seluruh Dasa Wisma yang ada di Sumatera Barat. Selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Penghargaan khusus disampaikan kepada pengurus Tim Gerak PKK Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun ini telah mempersiapkan segala sesuatu guna suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kerja keras dan keikhlasan Bapak Ibu semuanya akan menjadi ibadah di sisi Allah SWT. Pada saat ini pemerintah sedang memacu berbagai program pembangunan melalui sejumlah kegiatan dalam rangka mewujudkan Sumatera Barat Madani yang maju dan berkeadilan. Selaku pembina tim PKK Provinsi Sumatera Barat, kami ingin menyampaikan bahwa program kegiatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk dari PKK dan juga Bupati, Wali Kota, dan seluruh mitra kerja tentu tidak akan berhasil. Dalam banyak kesempatan Pak Presiden menyampaikan, yaitu semangat berkolaborasi, semangat bersinergi, semangat untuk bekerja sama. Nah, maka sesuai itu, kesuksesan, keberhasilan, prestasi-prestasi yang bisa kita hadirkan, itu adalah buah daripada kolaborasi dan sinergi itu. Tidak berlebihan kiranya pemerintah mengharapkan kepada tim penggerak PKK di setiap tingkatan untuk dapat melakukan penajaman prioritas program atau kegiatan yang hendaknya senantiasa selaras dengan kebijakan-kebijakan program yang ada di pemerintah semua tingkatan, baik tingkat kabupaten kota, kemudian juga tingkat provinsi, dan termasuk juga tingkat kecamatan, dan kemudian kelurahan, dan tingkat-tingkat negari. Karena memang sepengetahuan kita bahwasanya ya, kader PKK, kader Dasawisma ini tersebar di sampai negari-negari. Ya, nah maksudnya itu, ya, sinergi dan kolaborasi itu semuanya, itulah yang akan menghadirkan ya, keberhasilan dan kesuksesan dalam mencapai 10 program ya, pokok PKK tentunya. Tim penggerak PKK dengan 10 program pokok PKK perlu memfokuskan orientasi kegiatan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh tim penggerak PKK tidak hanya bersifat rutin dan monoton, namun sudah dalam bentuk peran nyata yang menyentuh permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan langsung dibutuhkan oleh masyarakat yang berciri khas gerakan PKK dalam mendukung kebijakan program pemerintah. Jadi 10 program pokok PKK, Bapak Ibu, ini adalah acuan di dalam kesuksesan PKK itu sendiri. Mungkin bisa saya ulang-ulang untuk kita semua. Yang pertama adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila. Saya kira ini adalah menjadi yang mengikat seluruh elemen bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena sepengetahuan saya bahwasanya 5 sila dalam Pancasila itu itulah mewakili seluruh ya, suku, bangsa, daerah yang ada di Indonesia ini. Tidak ada satu pun di antara suku, daerah, ya, kemudian juga provinsi yang ada di Indonesia yang tidak menjadi yang tidak terkonek dengan 5 sila ini. Itu makanya kita melihat Bapak Ibu, keunggulan kita di Indonesia ini adalah kita punya Pancasila. Dan ini yang diirikan oleh beberapa negara lain. Seperti Malaysia, itu iri dengan Indonesia. Negara kita besar, banyak pulau-pulau, banyak budayanya, bahasa yang berbeda-beda, tetapi kita menyatu. Kenapa? Karena memang Pancasila adalah bukan suatu formula yang dihadirkan dari budaya luhur daripada rakyat Indonesia ini. Itu makanya kita kan tadi, Pancasila adalah nilai-nilai yang melekat dan kemudian semua anak bangsanya terkait dengan nilai tersebut. Nilai ketuhanan, saya kira semua kita adalah orang bertuhan. Persatuan, kemanusiaan, dan keadilan dan yang lain. Jadi maksudnya itu inilah semua yang menjadi cita-cita kita. Nah, kita harapkan ya bagian yang program pokok PKK yang pertama ini adalah itu makanya PKK ini menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kemudian yang kedua adalah gotong royong. Inilah budaya kita, gotong royong. Inilah ciri kita bangsa Indonesia ini. Suka bekerja sama
2: saling bantu-membantu satu sama lainnya. Yang kedua adalah kaitan dengan pangan. Apalagi sekarang ini Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto, itu ingin menghadirkan bagaimana Indonesia ini menjadi lumbung pangan dunia. Bahkan berapa tahun mendatang, itu Indonesia dipersiapkan menjadi provinsi yang tidak mengimpor solar lagi. Sudah bisa kita produksi sendiri dari bahan sawit. Hilirisasi sawit. Bahkan apa yang kita ketahui, dari sawit itu pun juga sendiri juga bisa dibuat itu aftur untuk pesawat. Jadi maka sesuai itu kita punya potensi yang kaya akan hal ini. Nah, termasuk juga ya yang cita-cita presiden tadi itu menjadikan lumbung pangan. Nah maka sesuai itu makanya kader-kader PKK bisa menjadi motor-motor yang menggerakkan bagaimana ketersediaan pangan melalui ya kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat-tingkat RT, tingkat RW, tingkat negari. Dan itu sangat sejalan dengan program dari Dinas Pangan. Ya. Alhamdulillah pada tahun ini itu apa dukungan yang kita berikan kepada kelompok-kelompok yang dikelola oleh PKK di tingkat negari kelurahan itu kita kuatkan untuk ke depannya. Ini untuk pangan. Nah demikian juga untuk sandang juga demikian. Dan kemudian perumahan atau laksana rumah tangga, lingkungan. Dan kemudian pendidikan keterampilan, kemudian kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi. Ya. Kalau kita lihat cita-cita presiden luar biasa, bagaimana kooperasi itu berperan sampai kepada tingkat desa, negari, dengan hadirnya kada MP itu. Maka dalam hal ini, maka tugas kita lah bagaimana program itu betul sukses. Yang banyak menjadi catatan adalah implementasi di lapangan. Cita-citanya sangat mulia, tapi implementasi, nama kalau sudah tugas kita, bagaimana ini betul-betul terlaksana secara lebih baik di lapangan. Dan demikian juga untuk program-program yang lainnya tentunya. Nah kemudian lingkungan hidup, kebersihan. Ya Bukit Tinggi sebagai ibu kota yang tadi Pak, apa sebagai kota wisata, dan termasuk seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Kita memiliki potensi wisata yang luar biasa. Banyak objek-objek wisata kita. Nah maka itu tentu dukungan daripada kader-kader PKK, bagaimana supaya objek-objek wisata itu bersih, lingkungannya bersih, dan kemudian sampahnya juga bisa terkelola secara baik. Itu makanya Pak Bupati, Pak Wali, rasa sekarang ini kita di provinsi, dinas-dinas provinsi tidak boleh lagi buang sampah di luar kantor. Sampahnya harus selesaikan sendiri. Ya, termasuk sekolah-sekolah. Ini dua provinsi. Kita tegaskan sampah yang ada dari sekolah, sampah yang ada di kantor yang milik provinsi, maka itu selesaikan sendiri. Tidak boleh membuang sampah keluar kantor. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi bagian yang akan mendukung kabupaten kota untuk mengurangi timbulan sampah. Karena memang dengan kami, ya kemarin kita bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup, itu kemarin kita akan dibantu ya dengan dipusatkan di Kota Padang, tapi kita belum mencukupi 1.000 ton per hari. Maka itu ini tidak mungkin juga untuk dilaksanakan. Walaupun MOU sudah kita buat kemarin dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup di Padang, tapi karena memang supply kita sampah kita belum mencukupi 1.000, sehingga mungkin apa yang direncanakan itu belum bisa dilaksanakan. Nah maka itu tidak ada pilihan bagi kita sekarang ini adalah bagaimana kita mengurangi timbulan sampah dari rumah, timbulan sampah dari kantor. Ya, apalagi ini Pak Wali Kota Bukit Tinggi, ya, sudahlah daerahnya sempit dan kemudian tamu-tamunya banyak, maka timbulan sampah juga meningkat. Nah, maka itu ini memang perlu kerja keras dalam rangka untuk meminimalisasi untuk timbulan sampah ini. Nah, maka itu barangkali mungkin kader-kader PKK dan Dasawisma akan bisa berperan untuk itu.
1: Itu makanya kita melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sudah mengeluarkan buku 101 Cara Penanggulangan Sampah. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi ide-ide ya, yang barangkali mungkin bisa membantu kader-kader PKK Dasa Wisma untuk mengurangi timbulan sampah di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Ini berbicara masalah lingkungan yang ada di dalam 10 program pokok PKK. Nah, kemudian juga tentu adalah perencanaan hidup sehat dan yang lainnya. Nah, maka kita harapkan ya, seperti yang dipesankan oleh Ketua PKK Pusat tadi, bagaimana itu penajaman untuk program-program kegiatan yang betul-betul mengarah untuk suksesnya ya, 10 program pokok PKK ini. Nah, tadi juga sampai oleh Pak Wali Kota, bahwasanya gerakan PKK difasilitasi oleh sejumlah instansi sebagai mitra kerja tim penggerak PKK, OPD-OPD. Dan tadi juga Pak Wali Kota ada sampaikan, itu sama. Itu makanya Profesor Joharmansah Johan itu menulis, Bapak-Ibu yang berhadir, sudah saatnya pusat memberikan perhatian yang serius untuk daerah. Itu salah tulisan beliau, mantan Dirjen Otda di Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena memang di mana-mana daerah sekarang, jangankan kita di Sumatera Barat, DKI Jakarta saja itu juga mengalami hal sama. Kalimantan Timur yang uangnya banyak, ya, maka itu juga masih menyampaikan hal sama. Kekurangan ya, anggaran. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini dengan komunikasi dan sinergi kita ke depan, mudah-mudahan ini akan, nah, tapi walaupun demikian, maka disinilah bagaimana inovasi yang harus kita hadirkan. Bagaimana PKK bisa melakukan inovasi, dan OPD-OPD bisa melakukan inovasi, di dalam kesulitan, maka kita mampu mengoptimalkan potensi yang ada, dan kemudian dengan menghadirkan inovasi-inovasi. Ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada sekitar kita, itu akan bisa kita kurangi. Tercapainya 10 program pokok PKK itu bisa kita hadirkan. Ya. Itulah yang menjadi upaya. Dan memang untuk itu memang perlu kita bersinergi dan berkolaborasi. Maka melalui momentum ini perlu kiranya PKK untuk konsisten melaksanakan program dan kegiatan yang seiring dan selaras dengan program pemerintah serta selalu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pada saat ini sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan menuju terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu penting kiranya tim penggerak PKK beserta seluruh kader-kader mampu menciptakan perubahan yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan selalu membangun kemitraan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Bapak Ibu hadirin berhadir, adanya PKK ataupun juga adanya organisasi-organisasi semi pemerintah itu sesungguhnya ya disiapkan, diadakan di samping bekerja sama dengan OPD-OPD yang ada di pemerintah daerah dan kemudian juga melalui dukungan daripada pemerintah daerah juga kita harapkan lembaga-lembaga semi ini bisa mengkapitalisasi potensi di luar pemerintah daerah.

itu tidak kurang 25 triliun orang yang berKTP Sumatera Barat ya, yang berinvestasi di bursa efek. Itu yang berKTP Sumat. Nah, belum lagi yang orang kita yang lebih 12 juta itu yang berKTP di luar Sumatera Barat. Artinya apa, ini potensi yang bisa kita kapitalisasi. Itu makanya kita harapkan ya, tim penggerak PKK karena ada dasar wisma di tingkat ya RT RW, kemudian juga ada wali nagari di tingkat nagari, maka kita harapkan ini bisa berperan. Karena tingkat emosional masyarakat Sumatera Barat ini yang paling kuat itulah tingkat nagari. Tingkat nagari. Nah, maka untuk itu kita harapkan kepada tim penggerak PKK bisa mengoptimalkan potensi anak nagari, baik yang di kampung halaman ataupun yang ada di perantauan. Nah, maka untuk itu ini di sinilah kita harapkan dari PMD, dinas PMD nanti bisa ya itu. Makanya sekarang kita hadirkan Nagari Creative Hub. Ya, bagaimana nagari itu mengkreatif, melihat potensi-potensi yang ada, dan itu bagaimana dioptimalkan sehingga itu akan berefek pada tingkat nagari. Karena tingkat emosional nagari begitu kuat, dan kemudian kita perkuat dengan kelembagaan, ya, dengan Nagari Creative Hub, ya, dan kemudian di sana ada PKK dan ada Sawisma, ya, maka itu ini akan menjadi potensi-potensi yang lebih bisa digerakkan. Atau itu adalah dengan menghadirkan konsep-konsep. Nah, konsep apa yang akan kita hadirkan? Ya, cara apa yang harus kita hadirkan? Nah, maka oleh sebab itu kita harapkan dinas, ya, pemberdayaan masyarakat desa yang ada di kabupaten kota, kita harapkan betul-betul bisa memperkuat, ya, tim PKK yang ada di nagari, kemudian dasar wisma. Kita sudah sangat mengetahui lah bagaimana tingginya rasa tanggung jawab daripada dasar wisma. Ya. Bagaimana tingginya semangat yang dimiliki oleh PKK. Tanpa gaji juga tetap bekerja dan bergerak. Kan begitu Pak Bupati. Tepuk tangan dulu untuk PKK, dasar wisma, dan tim PKK yang ada di negari-negari dan seluruh jajaran. Kenapa? Karena sudah terasa, ya, begitu tinggi semangat pengorbanannya. Nah, maka itu pada kesempatan ini, maka kita sampaikan perlu mengkapitalisasi potensi-potensi itu dalam rangka untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat nagari. Masalah pangan, ya, kemudian masalah apa, kebersihan, lingkungan, dan kemudian juga masalah keluarga. Nah, sekarang pun juga kita melalui dinas PMD, dinas P2KB di provinsi, itu juga kita coba mengajak, ya, dalam rangka untuk penguatan keluarga. Ya, mungkin konsep yang ada di Bukit Tinggi, barangkali mungkin materi-materinya mungkin bisa diadopsi. Nah, sehingga itu nanti akan menjadi pembelajaran yang akan kita berikan nanti ke SLTA, dan kemudian juga kepada perguruan tinggi dalam rangka untuk penguatan keluarga, ya, atau nanti sekolah keluarga sih tadi namanya, sekolah keluarga. Nah, sekolah keluarga, ya, karena memang inilah masalah yang sangat-sangat fundamental menurut kami. Karena kemana saja berbicara, ketika ada masalah-masalah yang ada, di mana saja, apakah profesor yang berbicara dan kemudian diskusi di mana, ketika ada permasalahan dalam masyarakat, maka jawabannya kembali kepada keluarga. Itu makanya kita betul-betul bagaimana berupaya untuk melakukan penguatan keluarga. Nah, maka itu menjadi bagian juga adalah program dari sebuah program pokok PKK. Itu makanya kenapa, ya, dengan adanya program pendidikan keluarga tadi, kita akan masuk ke SLTA ini Pak Wali, Pak Bupati. Kenapa? Karena memang tidak jarang tamat SMA mereka menikah berkeluarga, apalagi setelah tamat perguruan tinggi. Nah, maksud itu kalau

0: Ibu Rahmah Elinusia,
1: ya, itu mulai pada SMP. Kan itu yang tadi ya, apa sejarah PKK yang dihadirkan ya di Indonesia ini. Maka Ibu Rahmah Elinusia sudah puluhan tahun yang lalu menyadari betul bagaimana arti penting keluarga itu. Maka sehingga memang Diniah Putri itu memang diinisiasi untuk menyiapkan para wanita-wanita yang memang siap menjadi pendidik, menjadi guru. Walaupun tujuan pendidikannya itu menjadi guru, tapi hasilnya bukan jadi guru. Banyak juga yang di pengusaha di sana, juga menjadi politisi di sana, menjadi apa akademisi, dan kemudian juga banyak peran-peran yang lain yang dihadirkan tamatan Diniah Putri itu. Jadi maksud itu makanya ini perlu kita kuatkan. Ya, kata kuncinya memang di keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum narakan begitu. Jaga dirimu dan keluargamu. Itu makanya insya Allah kita nanti di pemerintah provinsi, Pak Bupati, Pak Wali, Bapak Ibu semuanya, besok ketika ada kepala dinas perempuan, ada tamu laki-laki, tidak boleh satu lawan satu lagi. Asal ganjil. Asal yang mana-mananya. Ini saya sudah ambil kebijakan itu. Nah, kalau itu sehingga ini upaya-upaya kita untuk menekan, memang setannya ya banyak. Dan kemudian juga kuat-kuat juga sementara banyak setannya. Nah, maksud itu ini menjadi upaya-upaya kita. Nah, termasuk nanti di mana lain. Nah, mungkin nanti dari OPD-OPD punya cara-cara untuk barangkali untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, oleh karena itu penting kiranya tim PKK beserta seluruh kader harus mampu menciptakan perubahan yang adaptif, responsif, dan tuntunan kebutuhan masyarakat, dan selalu membangun kemitraan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga tercipta proses simbiosis yang saling menguntungkan sebagai upaya bersama peningkatan kesejahteraan keluarga, sebagaimana yang diusung dari tema kegiatan ini, yaitu bersinergi, berprestasi, menginspirasi melalui 10 program pokok PKK, mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Bulan Juli yang lalu, akhir Juli yang lalu, saya dapat laporan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat. Sampai akhir Juli kemarin di Sumatera Barat sudah terjadi 8.000 perceraian. Kalau satu keluarga saja itu ada 3 orang anak, rata-rata, dibayangkan berarti ada 24.000 orang anak. Ini akan menjadi santapan narkoba. LGBT, kekerasan, dan yang lain-lainnya. Hasil dari screening kita kepada siswa SLTA, ya berapa 12.000 ya, 12.000 siswa LTA yang kita screening, maka 21% itu mengalami kekerasan. Berarti ini memang adalah perlu ya pendidikan, pembinaan bagaimana menjadi orang-orang tua. Itu data. Dan itu juga saya dapat laporan juga di provinsi lain juga begitu. Ya, jadi maksud ini memang sesuatu yang perlu kita khawatir. Kenapa? Akibat. Nah, maka itu makanya ya bagaimana kefahaman dan kemudian pengetahuan ya kepada seluruh anggota keluarga ya, sehingga ketika menghadapi tantangan cobaan tidak mudah terbelah, akan tetapi ya ketika tantangan rintangan itu pasti akan kita alami, pasti akan kita hadapi ya. Apakah nanti datang dari dalam sendiri ataupun juga datang dari luar sendiri, dari keluarga kita, maka itu semuanya itu pasti akan kita hadapi. Tapi itu akan bisa kita hadapi adalah ketika bagaimana daya tahan yang dimiliki oleh keluarga, yang itu merupakan adalah program utama oleh PKK. Maka kalau itu Bapak Ibu pada kesempatan ini kami mengajak kita semua, mari kita bulatkan tekad dan PKK dapat mendedikasikan semua pengabdian dan kiprahnya melalui gerakan PKK untuk ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan Indonesia maju dan Indonesia emas 2045 itu akan bisa kita wujudkan insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin berhadir, pada kesempatan ini kami meminta kepada seluruh tim penggerak PKK di semua tingkatan untuk konsisten melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan advokasi kepada kelompok PKK dan kelompok Dasar Wisma. Ya. Itu makanya Bapak Ibu di tingkat negari. Ya. Pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan advokasi. Fasilitasi dan advokasi ya kepada kelompok PKK dan kelompok Dasar Wisma. Jadi memang yang ada di ujung tombak ya itu sendiri. Yang itu menjadi kunci daripada kesuksesan daripada program PKK tentunya. Nah kemudian selesai kegiatan ini, ya semoga ini akan menjadi energi ya bagi seluruh ya kader PKK seluruh tingkatan yang ada di Sumatera Barat ini ya, dan mendapatkan semangat baru ya dalam kegiatan kita hari ini dan beberapa hari ini ya, dalam peningkatan pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, dan di mana pemerintah dan masyarakat menunggu pengabdian untuk mewarnai keberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masyarakat tidak mempertanyakan kepada kita berapa kali kita rapat, berapa kali kita mengadakan seminar, tapi yang mereka tunggu adalah bagaimana program kegiatan yang bisa membantu mereka dalam mengurangi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Namun kalau itu, ini tidak bisa dilakukan sendiri, akan tetapi kita harus lakukan secara bersama-sama tentunya insya Allah. Akhirnya, Bapak Ibu hadirin berhadir, mari kita buka secara resmi kegiatan Wira Karya Jambore PKK yang ke-22 dan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 secara resmi kita buka dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kekuatan kepada Ketua Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian juga Kecamatan, kemudian Nagari Kelurahan, dan kemudian juga kader-kader PKK yang ada, dan kemudian juga Dasar Wisma. Dan itu akan kuat ketika memang dukungan daripada Pak Wali, Pak Bupati, kemudian OPD-OPD yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota Sumatera Barat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi Ketua Tim Gerak PKK masing-masing daerah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi semangat ya bagi Tim Penggerak PKK di seluruh Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Untuk mengakhiri sambutan ini, ya saya dibuatkan pantun oleh Ketua PKK ini. Kalau tidak saya baca ini apa nanti akan ada yang kurang nanti. Keranah Minang indah berseri.
0: Tancak.
1: Gunung dan lembah jadi pesona.
0: Tancak.
1: Kader PKK memang sudah sangat teruji membuat keluarga sehat dan sejahtera. Memang ini memang kader-kader PKK ini sudah sukses insya Allah. Ya, ke depan akan lebih sukses lagi insya Allah. Burung balam terbang melayang.
0: Rancak.
1: Hinggap sejenak di batang. Kelapa.
0: Rancak.
1: Semangat PKK terus cemerlang dan berkembang untuk Sumatera Barat yang menghadirkan dan terus berjaya. Iya, terima kasih. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: berkenan Gubernur Sumatera Barat untuk tetap berada di tempat. Bapak dan Ibu, kita akan memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-54. Kita akan mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, staf ahli Tim Penggerak PKK, dan juga Ketua Panitia Pelaksana dan Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat berkenan mengambil tempat. Bapak dan Ibu, untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54, yaitu ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat.

91,2 Langis FM, sahabat Langisa, demikian kami relaykan acara pembukaan Jambore Wira Karya Jambore Kader PKK ke-22 dan peringatan hari HKG ke-54 tahun 2026 Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Dan kita akan lanjutkan sahabat dengan relay bersama RRI Pro 1 Padang untuk mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu sahabat Langkisau jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya

0: dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan for PSM first. Kami harus bersiap untuk melawan PSM with dulu. PSM, then we will prepare for Persija.
2: It's a special game ini like every year. Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, demikian tadi baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kembali bersama Pro 1 RRI Padang dan kita kembali ke hiburan. Pendengar, apa kabar? Selamat siang untuk Anda yang tetap setia di sini dan bisa monitor melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga melalui pemancar relay kami di Kabupaten Kota Sumatera Barat.

Persatuan Radio Republik Indonesia Padang. Perengat lembaran baru hubungan persahabatan antara kota terjalin kembali. Kali ini Kota Padang dengan Kota Hildesheim, Jerman menandatangani kerjasama Sister City hari Rabu, itu sudah dilakukan ya, Rabu 5 Agustus yang lalu di Balai Kota Padang. Nah, hubungan persahabatan ini Perengar bertujuan untuk berbagi pengalaman dan berkembang bersama di berbagai bidang. Hubungan ini adalah keinginan untuk membangun jembatan penghubung lintas benua. Seperti diberitakan rri.co.id, Kota Padang dengan kekayaan budaya Minangkabau yang berada di pesisir barat Indonesia. Sedangkan Kota Hildesheim adalah kota bersejarah, kaya akan warisan budaya dan pengelolaan kota modern. Hubungan ini juga bukan dimaksudkan hanya sekedar kunjungan sesaat, tapi kerjasama nyata yang memberi manfaat dan saling melengkapi antar kedua kota.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Adek,
2: iya ma.
1: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, dek?
2: Lancar kok, ma. Cuma dapat setengah, ma.
1: Hah? Setengah?
2: Tapi tenang, ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
1: Aduh, dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main terus. Main ini lah, itu
2: lagi.
1: Gadget.
2: Kok nggak semua anak punya bakat yang sama? Mama.
1: Apa?
2: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
1: Iya, mama kan nggak bisa jahit, dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
2: Iya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
1: Hah? Kok?
3: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar menikmati hiburan di saat-saat kita beraktivitas atau mungkin di saat beristirahat ya, itu merupakan satu yang membahagiakan. Terutama bagi Anda yang suka sekali dengan lagu-lagu, ingin mendengarkan sebuah lagu, nah ternyata lagu tersebut hadir ke ruang dengar Anda. Itu pasti membuat semangat menjadi lebih, apa ya, lebih bagus ya. Dan tanpa kita sadari, terkadang kalau ada lagu yang kita sukai, yang kita dengarkan, tapi kita otomatis ikut menyanyikan syair lagu tersebut. Pernahkah Anda seperti itu? Agak mendengar, mudah-mudahan juga ya. Jadi mudah-mudahan informasi serta lagu-lagu yang kami hadirkan itu berkenan di hati dan juga merupakan salah satu lagu yang ingin Anda dengarkan.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang Pengar. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Padang Junaidi kepada RRI kemarin mengatakan, pemantauan kehadiran siswa pada subuh mubarakah saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi Padang Mobile serta juga dapat diakses oleh orang tua. Berdasarkan pemantauan pada tahun ini, tercatat kehadiran aktif siswa subuh mubarakah dari tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP mencapai ribuan siswa. Junaidi menyebutkan program subuh mubarakah saat ini menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda di Kota Padang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya. Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang

0: kita harus terus mengingat semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup ketuhanan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: New Saturday night, starting with an all-new job.
4: So we've been to the Dominican Republic several times prior.
5: Okay, you ready?
6: Last thing I can do is real good stuff.

0: of something I held very dear.
1: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan kalau waktu sholat zuhur untuk hari ini adalah pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda yang akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah ya di masjid lingkungan Anda. Sudah dapat bersiap-siap karena waktu zuhur Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita hentikan.
3: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

begitulah Bapak Ibu sekalian. Ada satu rahasia penting. Kalau kita membiasakan diri mengerjakan sebuah ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan ibadah itu dan berkahi. Makna ringan adalah jadi mudah sekali kita kerjakan. Orang kalau rutin kerjakan sholat malam, rutin sekali dikerjakan sama dia. Sudah jadi kebiasaannya. Rasanya gak nyaman kalau sudah gak dikerjakan. Karena tiap malam bangun jam 4, tiap malam bangun setengah 3 misalnya. Sudah rutin dia kerjakan itu. Maka nanti Allah mudahkan, kayak tidak ada beban bagi dia. Justru beban kalau dia tinggalkan. Plus lagi, muncul ide-ide yang sangat banyak di jenis ibadah yang sama. Tiba-tiba muncul, saya mau panjangkan berdirinya, saya mau panjangkan rukuknya, saya mau panjangkan sujudnya, saya mau baca dari surah ini ke surah ini ya. Kalau pernah dengar Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau saking rutinnya setiap malam sholat malam dan waktunya panjang untuk Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau pernah menjadikan malam, satu malam semuanya ruku. Rukuknya lama sekali. Semua disempurnakan tentunya. I'tidal, sujud. Tapi untuk ruku lama sekali. Karena ada kurang lebih ada 11 macam bacaan ya. Ada banyak sekali. Maaf, 6-7 macam bacaan dalam ruku. Itu bisa dibaca masing-masing 11 kali. Jadi cukup panjang. Selama ini kan mungkin orang baca subhanahu rabbil azim ya. Kan ada subhanahu rabbil azim wa bihamdi, ada subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ada subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azama, ada subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, ada banyak pilihannya. Bisa dibaca setiap bacaannya tuh 10-11 kali. Itu yang Nabi SAW biasa lakukan. Nah ini kan masih banyak sunnah yang kita belum kerjakan. Dan sayang sekali gitu, terbuang-buang waktu tanpa kita menambah kualitas dan kuantitasnya. Jadi jangan terkurung mengatakan sunnah, ya kan? Puasa Senin Kamis terlewatkan begitu saja. Tidak puasa. Kenapa? Ada janjian, ya. Baik, kalau orang janjian memang kenapa? Apa masalahnya? Kan bisa saja janjian sambil puasa kan? Enggak ada masalah. Misal contoh, sampai kapan kita enggak mau puasa Senin Kamis coba? Sampai ajal datang. Kan berarti hanya sunnah yang ketinggalan. Masalahnya itu. Jadi sering orang terkurung dengan sunnah. Dan kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah kita mulai. Ya. Karena syaitan tidak ingin kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Ada satu kata kunci juga. Orang kalau sudah sibukkan dirinya dengan sunnah, maka yang wajib jadi mudah buat dia. Orang kalau sudah biasa sholat sunnah, wajib itu pasti gak ketinggalan. Orang kalau biasa puasa sunnah, puasa Ramadan itu mudah sekali buat dia. Kalau sepanjang tahun antum gak pernah puasa, tiba-tiba Ramadan berat rasanya. Tapi coba kalau orang sudah biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, udah biasa dia. Tiba Ramadan biasa aja. Kan? Orang kalau tidak biasa sedekah, bakhil, pelit, sulit untuk zakat. Hitung zakat pun kayaknya belum tiba waktunya. Gitu kan? Orang kalau sudah biasa umroh, haji jadi ringan. Karena sunnah itu meringankan dan memudahkan orang untuk mengerjakan yang wajib. Belum lagi banyak sekali keutamaannya. Yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu direnungi baik-baik, hadis Bukhari. Kalau orang yang rutin menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, sedekah, umroh, semua amalan-amalan sunnah itu, maka kalau rutin kita kerja, Allah akan selamatkan pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita dari kemaksiatan. Itu keutamaan yang luar biasa. Jadi dengan sendirinya, mata kita jadi gak nyaman kalau lihat yang haram, telinga kita jadi gak nyaman kalau dengar yang haram, tangan kita gak akan menjamah yang haram, kaki kita tidak akan melangkah yang haram, kemaluan kita tidak sentuh yang haram. Karena rutinnya menjaga yang sunnah. Hadits Bukhari berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man ada li waliyan faqad adhantuhu bilharb. Siapa yang coba-coba mengganggu waliku, orang-orang yang dekatkan diri kepadaku, maka aku akan mengiklankan peperangan bersamanya atau kepadanya. Ya. Jadi siapa yang berani-berani mengganggu orang-orang beriman, maka secara otomatis Allah yang berhadapan dengan dia. Jadi makin dekat Bapak Ibu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harus ada upaya pribadi untuk itu. Kalau bahasa saya sering saya katakan paksakan dalam ibadah, paksakan dalam ibadah. Karena kalau tidak dipaksakan sholat malam, gak dipaksain puasa, gak dipaksain zikir pagi petang, baca Quran, gak bakal terjadi. Karena syaitan mau hari itu, di saat kita masih hidup tidak tertulis tambahan amal. Target dia itu. Kalau bisa ditinggalkan sama sekali, kalau tidak minimal ada yang berkurang. Maka orang-orang yang berdekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau diganggu, maka tenang saja, Allah akan datangkan tolongan atau pertolongan yang tidak disangka-sangka. Gak usah khawatir soal itu, ini sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong. Kemudian dalam hadis ini dirincikan, untuk menjadi wali Allah, bagaimana caranya supaya kita termasuk orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala.
Orang yang kalau berdoa diijabah, orang kalau punya permasalahan ditolong dan diberikan jalan keluar, itu namanya wali Allah. Apa saja yang dia inginkan semua mudah. Tentu nikmat akan dia syukuri dan akan datang melimpah pada dia. Cobaan akan mudah dilalui sama dia dan Allah akan berikan perangkat-perangkat agar dia bisa melalui cobaan tersebut. Di sini dalam hadis disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan ketahuilah, tidak ada yang lebih aku cintai dari pendekatan diri seorang hamba kepadaku daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi sholat 5 waktu, ya, zakat harta setahun sekali bagi orang yang mampu, penuhi haul dan nisab, puasa Ramadan sebulan penuh, dan haji, ini yang diwajibkan. Itu yang paling Allah cintai, gitu kan. Kapan kita menjaga kualitasnya dengan baik dan selalu kita tingkatkan, kalau sudah sampai pada tingkat terbaik kita istiqomahkan, maka itu adalah perbuatan yang paling Allah cintai. Ini sebab pertama orang menjadi wali Allah, yang akhirnya siapapun yang mengganggu dia, Allah akan tolong gitu. Apapun kebutuhan dia, Allah akan penuhi. Masalah apapun yang dihadapi, Allah akan pecahkan. Lalu dikatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan selanjutnya, setelah yang wajib, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi ternyata amalan sunnah bisa meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seorang hamba, dia akan memuliakannya. Apa saja yang dilakukan, berdoa diijabah, ada masalah terpecahkan, ada orang mau niat jahat sama dia, itu bisa sebelum kena dia pun Allah subhanahu wa ta'ala sudah bisa selamatkan. Berapa banyak orang yang tadinya mau tabrakan, gak jadi tabrakan. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Gitu kan? Atau ada orang ingin mengatur sebuah makar, tapi gak jadi. Dibatalkan makar tersebut, gitu kan? Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua dengan amalan-amalan sunnah. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, atau aku akan jaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi akhirnya telinga kita ini hanya dengar yang baik-baik saja. Dengarin nasihat, dengarin tilawah Quran, dan merasa nyaman dalam hati dengan itu semua. Sehingga selalu kuping ini selalu mau dengar yang baik-baik yang Allah bolehkan. Dan setiap kali dengar yang tidak enak, kebisingan, sesuatu yang berbau maksiat, telinga kita enggak nyaman. Rasanya ingin segera kita tinggalkan. Berarti Allah sudah jaga itu. Supaya nanti hari kiamat kupingnya enggak dihisap sama Allah. Karena kalau digunakan fasilitas ini pada maksiat, berarti ingkar nikmat. Karena Allah ciptakan ini untuk kita gunakan dalam ketaatan. Ingat surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau ada Bapak Ibu yang tanya saya, Ustaz, apakah memang kita diciptakan untuk sholat? Jawaban saya, iya. Memang untuk sholat kita diciptakan. Memang untuk puasa kita diciptakan. Memang untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk bakti sama orang tua, juga orang sakit, bantu orang susah. Memang untuk itu. Dan tidak ada tujuan kita sama sekali untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu orang, untuk menggibah, untuk gosip, buang-buang waktu, itu enggak ada. Memang itu bukan tujuan kita. Tujuan kita ada untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa basarahu alladhi yabsuru bihi. Dan aku juga akan menjaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Matanya hanya selalu nyaman melihat yang Allah bolehkan. Bertafakur dengan alam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Gembira kalau melihat tentang sejarah Islam, peradaban Islam. Senang kalau melihat Al-Quran. Senang kalau di majlis ilmu. Allah jaga penglihatannya dari hal yang haram. Melihat sesuatu yang tidak nyaman, kok bisa gitu sih? Merasa enggak nyaman, ditinggalkan. Kemudian, wayadahu allati yabtishu biha. Dan juga aku akan menjaga tangannya yang digunakan untuk menjama. Sehingga tangan tidak akan memegang kecuali yang halal. Tidak akan pernah mengganggu dan menyakiti orang lain. Warijlahu allati yamshi biha. Dan aku juga akan menjaga kakinya yang digunakan untuk melangkah. Ya. Di saat itu, perhatikan closing hadisnya, penutupan hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah mengatakan, wa in sa'alani la'ataitu. Di saat itu kalau dia minta, aku pasti akan kasih. Jaga yang wajib, perbanyak yang sunnah, kejar yang sunnah. Maka Allah jaga semua anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, ya.
Kemudian pada saat itu Allah SWT mengatakan, dan kalau dia minta di saat itu, aku akan pasti kasih. Wala in ista'adzani la'idtuhu. Aulawidhanna. Kalau dia minta tolong, pasti aku akan tolong. Nah, ini faedah luar biasa daripada ibadah sunnah. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian terkurung dengan istilah sunnah. Kan cuma sunnah. Udahlah, enggak usah. Ya. Tahu, itu teman saya itu rajin sekali puasa Senin Kamis. Itu teman kamu. Kamu gimana? Hah? Selalu bangga dengan amalan temannya. Ibu saya dulu tuh rajin sekali baca Quran. Itu ibumu. Kamu gimana? Ayah saya itu luar biasa bolak-balik umrah. Baik, kamu bagaimana? Ya. Makanya seorang penyair mengatakan, laisal fata man yakulu kana abi kaza wa kaza. Bukan seseorang anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu orang tua aku begini dan begitu. Walakinnal fata man yakulu ha anadha. Tapi seorang anak muda muslim yang cerdas mengatakan ini loh saya. Hasil perbuatan orang lain tidak ada manfaatnya buat kita. Kecuali kita penyebab. Kita yang menjadi penyebab dia hanya melakukan ibadah tersebut itu berbeda. Tapi banyak orang berbangga-bangga dengan amalan temannya, amalan orang tuanya dan seterusnya, maka tidak ada manfaat buat dia. Baik, yang kedua yang perlu digarisbawahi yang bisa didapatkan dari amalan-amalan sunnah adalah setiap amal sunnah itu akan mendekatkan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Ya. Jadi kita sudah singgung tadi kalau materi yang lalu akhlak juga mendekatkan seseorang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ada juga tentang amalan sunnah. Ya, terutama sholat, karena kita sedang bahas masalah sholat ya. Coba cintai Bapak Ibu sekalian sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu. Rutinkan dan paksakan. Paksa, setiap bisikan syaitan, jangan negosi sama dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung kerjakan. Ya. Ada hadis yang mulia, diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim ya. Dia mengatakan kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudhihi. Satu hari pernah aku menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat beliau bangun untuk salat malam, aku menyiapkan wadah berisi air wudhu beliau, wa hajatihi, dan beberapa hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti siwak ya dan yang lainnya. Faqala li, setelah selesai wudhu, setelah selesai hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi merasa Rabi'ah ini berbuat baik, maka beliau mengatakan, sal, silakan, apa yang kau inginkan? Maksudnya setelah berbuat ini kepadaku, ada yang kau ingin minta enggak? Fakultu, as'alu murafakataka fil jannah. Aku hanya minta ya Rasulullah agar nanti aku bersama anda di surga, sama-sama. Anda di mana di surga, aku di situ juga. Permintaan yang luar biasa ini. Bukan minta, pada saat itu kalau dia bilang, ya Rasulullah, saya minta jadi orang paling kaya. Nabi tinggal berdoa, diterima itu. Saya ingin minta keturunan banyak, saya ingin minta jabatan, saya ingin minta jadi raja. Urusan dunia semua akan dikasih. Tapi sahabat ini cerdas, bukan itu urusannya dia. Tadi saya bilang, orang mukmin targetnya selalu akhirat. Maka dia bukan cuma sekedar minta surga, tapi minta bersama Rasulullah SAW di surga. Pasti derajat paling tinggi itu. Gitu kan? Qala. Awa ghaira dhalik. Maka Nabi SAW bilang kepada Rabi'ah, ada yang lain enggak? Maka kultu huwa zak. Aku berkata tidak ya Rasul. Itu aja. Kalau itu sudah anda mohon kepada Allah untuk aku selesai. Aku bisa masuk surga bersama anda nanti. Ini mulia sekali. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka tolong aku agar aku bisa menyempurnakan keinginanmu itu, minta kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Ya, di sini ulama hadis ada yang mengatakan maksudnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena pada saat itu mereka mau sholat malam. Ya. Nabi SAW lagi mau sholat tahajud pada saat itu. Ada juga pendapat yang mengatakan semua jenis sujud. Seperti sujud tilawah. Ya. Kalau seandainya kita lagi baca ayat tentang sujud. Biasanya kan sudah digarisi bawahnya ya. Al-Quran sekarang sudah sangat modern. Maka kita sujud. Ya. Sujud syukur ya. Dikatakan Nabi SAW setiap kali menerima berita gembira, pasti beliau selalu sujud. Ya. Nah ini diantaranya. Tapi sholat sunnah yang paling masuk dalam makna ini. Yang ketiga, teman-teman sekalian, sholat sunnah ini akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan nanti di timbangan amal dari amal wajib kita. Jadi fungsinya besar sekali. Gitu ya. Sholat wajib lima waktu, mungkin ada seseorang yang lupa wudu, mungkin ada seseorang yang kurang khusyuk,
Mungkin dia lupakan rakaatnya, mungkin banyak hal, gitu kan? Mungkin di saat dia sholat dia lalai mengkhayal hitung transaksi dagangnya, ya, mengingat pertengkaran sama temannya, misal mengkhayal kurang pahalanya. Itu akan terbantukan dengan sholat-sholat sunnahnya nanti. Begitu juga dengan zakat. Di saat ada perhitungan dia yang keliru, ya, karena setahun sekali, maka sedekah yang dia keluarkan akan menyempurnakan. Karena sedekah sunnah. Puasa Ramadan, mungkin ada yang lalai, mungkin ada kekurangan, maka puasa-puasa sunnah akan menyempurnakan. Begitu juga dengan haji, disempurnakan dengan umroh. Ya. Hadisnya adalah hadis yang sangat masyhur. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan hadis ini tentu disahihkan oleh para ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah." Sesungguhnya awal sekali amal yang akan dihisab dari sosok manusia pada hari kiamat adalah salatnya. Qala yaqulu rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Dan pada saat itu Allah yang maha tinggi dan maha mulia akan berkata kepada para malaikatnya, dan dia Allah lebih tahu sebenarnya. Jadi Allah bertanya ini bukan kita tidak tahu, tapi Allah sudah tahu. Tapi Allah kena nugaskan malaikat, maka Allah bertanya, "Unduru fi salati abdi atammaha au naqasaha." Coba periksa sholatnya dulu. Yang paling pertama periksa sholat wajibnya. Apakah dia sempurnakan atau masih ada yang kurang. Fa'inkanat tammatan. Kalau seandainya sudah sempurna. Kutibat lahu tamma. Maka akan dicatatkan baginya pahala sempurna. Wa'inkanan taqsa minha syai'a. Dan kalau seandainya kurang darinya sesuatu. Qalan dhuru halli abdi min tatawu'in. Maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, lihat mungkin hamba-hambaku ini punya sholat-sholat sunnah. Fa'in kana lahu tatawu'un, kalau seandainya dia punya sholat-sholat sunnah, qala atimmu li'abdi faridata min tatawu'ihi. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, sempurnakan kekurangan sholat-sholat wajibnya dengan sholat-sholat sunnahnya. Thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Kemudian pada saat itulah, seluruh amal-amal yang lain diperlakukan seperti ini. Ya, maksudnya puasa tadi saya bilang zakat dibantu dengan sedekah, kemudian puasa Ramadan dengan puasa sunnah, kemudian ya yang haji dengan umroh. Ya, oleh karena itu ini semua akan sangat membantu kita beribadah. Ya, kemudian juga dia akan menjadi penyebab dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Wudu akan menggugurkan dosa-dosa, zikir akan menggugurkan dosa-dosa, berdoa, baca Quran, sholat sunnah, semua amal-amal sunnah ini penyebab pembersihan dosa. Tapi memang yang dibersihkan dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa-dosa besar, Bapak Ibu sekalian, itu butuh taubat nasuha, kembali kepada Allah dengan jujur. Istighfar, astagfirullah, artinya saya mohon maaf ya Allah. Seperti kalau Bapak Ibu buat salah sama orang, bilang maafin saya ya. Nah itu astagfirullah. Kalau wa atubu ilai, artinya aku janji tidak akan ulangi. Ya. Jadi kalau kita bilang astagfirullah atubu ilai, ya Allah maafin saya dan saya janji tidak akan ulangi. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau dosa besar seperti zina, berbohong, riba, ini harus dengan taubat nasuha, dengan tiga syaratnya. Tinggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua sesali, yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulangi. Maka insya Allah kalau tiga ini dipenuhi, maka dosa besarnya akan dimaafkan. Baik, ada lagi satu poin di sini saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian. Di saat saya menyebutkan atau teman-teman mendengarkan dari siapapun ustadz-ustadz kita, itu dosa kecil, jangan terkurung di kata-kata kecilnya. Sama tadi, itu kan cuma sunnah, gak boleh terkurung dengan kata sunnahnya sehingga kita tinggalkan. Jangan juga bilang, oh karena dosa kecil berarti boleh saya kerjain. Enggak, dosa kecil tetap juga akan ada konsekuensi hukuman. Ya, gak boleh dianggap remeh itu. Kata Nabi SAW, dosa-dosa kecil itu pun kalau menumpuk akan menjadi besar. Ibaratnya ranting-ranting kecil, kalau ditumpukin jadi banyak, dia akan menjadi penyebab datangnya api unggun yang besar. Jadi gak boleh. Satu dosa kecil dalam sebuah hadis disebutkan kalau dikerjakan oleh seorang hamba akan mendatangkan satu titik hitam di hatinya.
Ini bukan dosa besar, dosa kecil. Titik hitam. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangi lagi, titik hitam. Nanti hati, nanti bisa hatinya menjadi hitam, kelam. Bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga akhirnya, setiap kali ada peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, apapun sifatnya, maka tidak ada pengaruhnya bagi dia. Berapa banyak orang yang sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau orang berbuat amal soleh, walaupun sunnah, apalagi yang wajib, sunnah, maka Allah titikkan dalam hatinya titik cahaya yang terang. Kalau dia buat lagi sunnah, titik cahaya yang terang. Terus begitu sampai hatinya menjadi terang benderang. Dan di saat itu, dia akan sangat peka. Sedikit lihat fenomena alam saja, sudah ketakutan dia. Jangan sampai Allah hukum nih. Jadi orang-orang mukmin itu kalau hatinya sudah tersentuh dengan cahaya keimanan, karena amal soleh yang dia kerjakan, maka akan memudahkan dia, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk peka. Peka sekali. Ya. Kadang-kadang hanya sekedar melihat sebuah nikmat. Mungkin dia lagi dahaga, lalu dia minum dapat air es dingin. Hilang dahaganya. Dia bisa tetesin air mata tuh. Ya Allah, nikmatnya ini Allah kasih gitu. Karena pekahnya hatinya gitu. Seperti itu luar biasa. Orang kalau hatinya bersih karena amal soleh, penuh dengan cahaya, bahkan bisa menerangi orang lain. Dia kalau ngomong berbekas pada orang lain, dia kalau memberikan nasihat orang bisa terima, dia kalau mengerjakan satu perbuatan walaupun dia tidak sampaikan, orang jadikan contoh, gitu kan? Perbuatan apa yang dia kerjakan, karena memang hatinya sudah bersih. Dan itu semua keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Ya, yang bisa membuat hatinya bersih, suci, penuh dengan amal soleh, hanya Bapak Ibu sendiri. Dan yang bisa membuat hatinya kelam, keras, hanya Bapak Ibu sendiri. Ya. Dan orang kalau sudah terlanjur hitam keras hatinya, masih bisa. Caranya gimana? Taubat. Dia kembali kepada Allah SWT. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia taubat, suqila minha, diangkat dari hatinya itu. Nanti bisa bersih kembali gitu kan. Tapi enggak boleh dia nodai lagi. Ingat, saya selalu ulangi, dosa bukan untuk dicoba, dipelajari dan dijauhi. Amal soleh dipelajari untuk dikerjakan. Enggak usah coba-coba dosa. Dan tujuan kita isi pengajian seperti ini, Bapak Ibu sekalian, mulai detik ini, ke depan, fungsi ilmu itu ke depan kita amalkan. Saya bukan sedang menghardik Bapak Ibu tentang masa lalu kita, bukan.

Al-Ya'mari rahimahullah, beliau pernah berkata, aku pernah bertemu dengan mantan budaknya Nabi SAW yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Di Thauban ini dulu budak Nabi, Nabi bebasin, disilangkan dengan maula, ya. Namanya Thauban. Dan aku berkata kepadanya, pas ketemu dengan Thauban, wahai Thauban, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ini cerdasnya orang ini ya. Ma'dan ini, dia ketemu sama seorang sahabat Nabi dan orang dekat dengan Nabi. Karena ini adalah pembantunya Nabi gitu. Maka langsung dia bilang, coba sampaikan kepada saya. Maksudnya apa yang kamu ketahui, amalan yang pernah kamu dengar dari Nabi yang bisa bawa masuk dalam surga. Maka kata Thauban radhiyallahu anhu, alaika bikathratis sujudillah. Saran saya, kalau kau ingin masuk surga insya Allah, selain apa yang sudah kamu kerjakan sekarang, perbanyak sujud untuk Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha daraja. Karena tidak mungkin atau kau tidak akan pernah sujud satu kali untuk Allah kecuali Allah akan angkat kamu satu derajat. Ya. Wa hatta anka biha al-khati'ah. Dan Allah juga akan hapuskan dengan satu sujud itu dosa-dosamu. Ya. Jadi ini riwayat hadis sahih riwayat Muslim dan dikuatkan dengan riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang hamba sedang sujud maka dosa-dosanya menumpuk di punggungnya. Kalau dia lagi ruku menumpuk, kalau dia berdiri jatuh berguguran. Kalau dia sujud juga sama, berguguran lagi dosa-dosa tersebut. Ya. Nah, riwayat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bagaimana amalan sunnah, memperbanyak sunnah maksudnya adalah sujud-sujud sunnah ya. Maka itu akan meninggikan derajat dan juga mengampuni dosa-dosa. Mengampuni dosa-dosa. Ya. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah keutamaan amal-amal sunnah ya. Tentu banyak sekali ini rinciannya, tapi ini secara global. Secara...

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh ya Om, perut gua sakit nih Om.
1: Ya udah Bi, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS nih kita di aplikasi Mobile JKN. Di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
6: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
7: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
6: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
7: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
6: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
7: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
6: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
7: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
6: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
7: Zat kekebalan? Iya.
6: Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
7: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
6: Bagus.
7: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
6: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
7: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
6: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
7: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
6: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
7: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
8: Pak Amir, kenapa?
9: Selamat ya, Pak.
8: Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya, Pak.
9: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
8: Makanya Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
9: Terima kasih loh Pak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jaman seperti ini. Mm-hmm. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
8: Betul. Dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
9: Ah, jangan begitu. Saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban. Biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana, kan?
8: Betul sekali, Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
9: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
8: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
9: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
8: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
9: Oh, begitu. Terus Pak?
8: Terus? Jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dijama serangga atau tikus.
9: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan, Pak?
8: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap, dan tidak pengap.
9: Oh, penting itu, Pak. Supaya aman digunakannya.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Gusol Infaina 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Senang sekali siang kali ini kembali bersuara Radio Fabri. Kita hadirkan musik istirahat siang dengan teman kenangan berbagai sahabat di edisi Rabu 2 September 2020. Ada putra bayang sahabat yang ingin bergabung, kita sapa dulu Putra Baya. Halo Lengkisau FM, selamat siang.
1: Halo Lengkisau, selamat siang.
0: Iya, gimana nih kabarnya Putra Bayang?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke.
1: Jaringan telepon agak terganggu ya, Dan.
0: Kenapa tuh? Kena angin atau gimana nih?
1: Kena kabut.
0: Kena kabut kayaknya ya. Berdebu. Ya. Jaringan
1: kan
0: ini
1: memang ada ya gangguannya.
0: Iya, betul sekali. Sering juga nih mati radio karena jaringan.
1: Ya mungkin ya
0: kena kabut. Oke, baik. Mau request lagu apa? Makan, udah dong. Lagunya apa ini nih, Putra Bayang?
1: Lagunya tuh dari Dina Mariana, ada nggak?
0: Dina Mariana.
1: Judulnya Mariam Soto, ada nggak?
0: Mariam Soto?
1: Ya ada tuh, dari Dina Mariana.
0: Sebentar ya, dulu ya. Nih, soalnya kalau itu belum pernah di request kayaknya nih.
1: Bukan dari Jamal Mirdad dong. Dari Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad.
1: Bukan dari Dina Mariana.
0: Oke, sebentar kita cari dulu. Apa tadi? Mariam Soto.
1: Ya.
0: Mariam Soto.
1: Ada enggak? Enggak ada.
0: Oh, Soto Mariam.
1: Ah, Soto Mariam.
0: Oke. Sama ini sama Hetikus Endang.
1: Ah, ya sama Hetikus Endang.
0: Oke. Soto Mariam ya, yang jual soto namanya Mariam itu.
1: Ah, ya yang jual soto namanya Mariam.
0: Oke, baik. Soto ayam apa soto sapi nih?
1: Satu lagi tuh Del. Lagunya tuh dari siapa ya?
0: Dari siapa?
1: Dari
0: Gitorolis
1: saja lah.
0: Brori?
1: Dari Gitorolis.
0: Oh, Gitorolis. Judulnya apa?
1: Permata Hitam.
0: Permata Hitam. Oke, salam.
1: Lagunya ada.
0: Iya, ada nih permata hitam nih ya. Walaupun hitam tapi permata gitu.
1: Nah, tapi permata itu
0: iya,
1: bagus tuh.
0: Iyalah hitam, lebih mahal. Oke, salam buat siapa nih? Silakan Putra Bayang.
1: Salamnya pertama kali buat Adel, semoga selalu.
0: Amin.
1: Salam juga buat Bibing. Ada Gesta, Eci yeah. Daniel, Viora Fanda. Salam juga untuk Teh Nai, Ibu Dini, Bunda Sia, Ayah Ferdi, Ayah Fikri, Jonathan, Pak Al juga di Pasar Baru, Mutiara Taylor, Bujang Panampo. Salam juga untuk Pak Jun Danjun, Pak Lampung, buat Ayah Safira. Dibungkus saja lah semuanya dan.
0: Oke deh, terima kasih Putra Bayang sudah bergabung.
1: Ya, sama-sama ya deh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ucapkan terima kasih ya buat Putra Bayang dia sudah bergabung bersama kita. Dan sama lagi soal yang ingin bergabung silakan di 0823 7441 4591. Ada Adit juga, kita sapa. Halo Adit, selamat siang lagi sama FM.
2: Halo Radio Langit FM, selamat siang. Halo Adel.
0: Iya Adit, udah makan siang nih Dit?
2: Udah.
0: Oke, mau lagu apa Adit?
2: Ini nih, kalau lagu ntar lah. Ini kalau cuaca nih di kota Padang sangat cerah lagi.
0: Cuaca cerah ya di Padang ya. Cerah, tapi berkabut enggak? Kalau di sini juga berkabut Dit.
2: Enggak ada.
0: Kok enggak di Padang? Mainan aja enggak berkabut ada. Nih. Oh, mataharinya udah keluar. Oh, kenapa tuh terlambat mataharinya keluar?
2: Nah, dari pagi keluar.
0: Oh, dari pagi. Oke, Dit. Mau lagu apa, Dit?
2: Nah, ini ya, Dit. Mau nanya lalu lintas dong nanti.
0: Oh, nanya lalu lintas. Lalu lintas di Kota Painan aman, lancar, terkendali ya. PCC lagi beralih nih, ada pengantin baru.
2: Itu siapa yang beralih tuh?
0: Enggak tahu, ya, ada yang enggak kenal ya.
2: Nah, di mana tuh, lantai berapa tuh dia? Lantai radio.
0: Di atas radio nih, di atas kepalanya Adel nih.
2: Atas
0: kepalanya ada. Iya, di lantai berapa nih? Lantai 2.
2: Gak kedengaran organnya nih.
0: Oh, gak kedengaran? Iya dong, gak kedengaran. Nanti kedengaran gak jadi siaran ada nanti.
2: Iya.
0: Iya.
2: Gimana orang kantor pada OBD yang pakai istirahat makan siang?
0: Oh iya, hari ini siang ini istirahat, habis makan siang atau lagi makan siang juga.
2: Ada udah makan siang?
0: Ada, udah dong. Gak boleh terlambat makan siang ya.
2: Iya. Kalau Kak Vivi terlambat makan siang.
0: Kalau Vivi terlambat makan siang.
2: Nanti ada lah makan siang. Kak Vivi lagi siaran katanya.
0: Oh iya. Kak Vivi nanti malam, Dit.
2: Nanti malam gimana nih? Apa nih cuaca udah ya?
0: Apa nih? Adit kepo deh.
2: Ikut saja langsung.
0: Iya, boleh-boleh. Boleh, Dit, silakan.
2: Request lagu darinya Batalia Sonata katanya.
0: Batalia Sonata belum. Udah ya. Hati Seorang Wanita tadi nih.
2: Udah. Dari apa deh? Dedi Dore saja deh, jangan pisahkan.
0: Jangan pisahkan. Tak akan dipisahkan ya.
2: Tak akan berpisah dengan Radio Langit FM.
0: Oke, karena Adit selalu setia.
2: Adit selalu setia jadi teman sepanjang masa gitu.
0: Oh, sepanjang teman masa.
2: Ini lagi FM ini bisa teman curhat, bisa teman untuk galau.
0: Iya, teman galau.
2: Jadi kalau galau-galau curhat ke Radio Langit FM kan gak apa-apa.
0: Iya, tambah galau ya.
2: Boleh dua gak lagunya?
0: Boleh, boleh. Silakan Adit. Satu lagi apa?
2: Satu lagi lagu Westlife, Ali My Love On You.
0: Ali My Love On You lah.
2: Iya, dari Westlife penyanyinya tuh.
0: Iya. Oke, Adit. Salam buat siapa?
2: Salam untuk Kak Vivi yang ada di Painan. Selamat siang, Kak Vivi. Salam untuknya Adel, Bang Dio Tibo. Tadi ada acara ekspresi anak, bagus-bagus anak TK-nya.
0: Oh, Adik dengerin tadi?
2: Dengerin streaming tadi, lucu-lucu.
0: Okay. Lucu-lucu.
2: Janjie jadi tentara, Janjie jadi polisi gitu.
0: Yang satu lagi jadi dokter.
2: Yang lagi jadi dokter. Oh ya, dah minta dong video ekspresi anak tu dan dah kirim dong ke aku. Aku penasaran dengan anak TK gitu.
0: Bisa ditonton lagi, Dit, di Facebook.
2: Gak ada Facebook, Adel.
0: Ah, bikin dong Facebook. Masa gak ada Facebook?
2: Gak ada. Itu aja deh, bungkus aja deh salamnya. Nanti dia digabung lagi.
0: Oke, Dit, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih buat Adit di Padang ya, sudah bergabung bersama kita. Nah, emang bisa ya jadi teman curhat ya, tapi jangan sampai kalau lagi galau jadi tambah galau nih curhat sama Adel. Oke, terima kasih buat sahabat langsung yang masih setia nih mendengarkan kita di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Nah, sahabat, kembali ini ada sahabat Lengkisau kita yang bergabung. Ada Ayah Ferdi, kita sapa. Halo, selamat siang Ayah Ferdi. Iya, Ayah Ferdi, udah makan siang nih?
3: Baru aja.
0: Baru aja makan siang, udah minum?
3: Udah,
0: iya.
3: Kalau
0: ya. Iya bilangnya karena baru ya, siapa siapa tahu belum minum.
3: Kayak aja taruh makan minum.
0: Oke, satu kali suapan langsung minum gitu.
3: Taruh aja nasinya mah minum.
0: Tapi baik ya, biar nah. Makannya nggak kebanyakan ya, banyak minum ya.
3: Oh iya.
0: Oke. Okay. Emang
3: nggak biasa. Kalau orang-orang iya ada yang pas habis makan baru minum.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau ayah mah kayaknya nyaku.
0: Harus didorong sama air ya.
3: Harus didorong. Gak sekarang aja lagi muda. Pokoknya dari dulu-dulu begitu makannya. Kalau yeah. Minum dulu.
0: Oke, baik.
3: Nah, baru lanjutkan.
0: Iya, betul tuh ada juga nih ya, yang makan, yang minumnya habis makan, ada habis ya, semua baru makan. Kalau gitu kebanyakan kita makan jadinya ya, nggak ada ya, lagi buat air.
3: Nggak tahu-tahu udah banyak kan
0: jadi. Udah kenyang nih, nggak selera lagi lihat air.
3: Kalau kita pas taruh minum, kan kerasa tuh.
0: Iya.
3: Nah ini kayaknya nggak nambah lagi.
0: Iya, apalagi kalau yang mau diet-diet ya Ferdi ya, banyak tuh minum sambil makan.
3: Iya.
0: Tapi jangan minum air teh ya.
3: Wah, ya mah jarang itu.
0: Gak suka air teh? Apa tuh, air kopi?
3: Jarang, atau ngeteh ya mah jarang.
0: Jarang ya?
3: Hmm.
0: Baik.
3: Paling-paling aja minum air putih.
0: Air putih ya, air putih yang ya. Terbaik.
3: Air mah paling kurang sehari ini tuh.
0: Dua cerek.
3: Dua aqua.
0: Oh, 2 liter.
3: 2 aqua gede paling sedikit,
0: kadang-kadang pakai 3. Oh iya, enggak apa-apa lah daripada 1 galon sehari ya. Kembung ya.
3: Kembung jadinya.
0: Oke. Okay. Ayah Ferdi mau lagu apa nih? Silakan.
3: Lagunya apa enaknya ya?
0: Tembang kenangan.
3: Apa enaknya?
0: Apa nih yang enaknya? Lupa ya. Ada.
3: Ini enak semua ini kayaknya.
0: Kebanyakan makan tadi nih.
3: Aduh. Oh iya kayaknya nih. Jadi lupa. Tadi Ebit Gade aja deh.
0: Ebit Gade apa tuh judulnya Ebit Gade?
3: Lagi esok pagi.
0: Apa?
3: Elegi esok pagi.
0: Oh, elegi esok pagi. Nggak elegi esok yeah. Sore.
3: Satu lagi dari...
0: Ya.
3: Yeah. Dari ini dari Pance Konak.
0: Pance. Judulnya apa nih ya, Ferdi?
3: Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati. Ya, salam ya.
3: Ya, salam nih buat tadi. Nah, buat Putra Bayang Dorisan, Lampung dan Bu Lampung.
0: Ya.
3: Mama Tiga di Jalan Terwis. Nah, Mama Nera juga. Wah, malam sih. Di konsernya aku. Ibu Murni dan Ayah Irfan. Nah.
0: Nih, Yokibo nih. Ya, Ferdi.
3: Ya dari buat saya ini juga satu bidang buat waktu keluar satu jadi ikut coba karaoke enggak ya?
0: Siapa? Mas J.
3: Iya.
0: Oh belum ada nih ketemu sama Mas J ya Ferdi.
3: Waktu dia ini lagi karaoke hari Jumat.
0: Iya.
3: Katanya hari Sabtu mau ikut ini coba karaoke.
0: Oh, nantilah kita tanya. Oh, lomba karaoke ya. Ayah NGP yang ikut tuh, Ayah Syafira.
3: Katanya Mas Jin juga ikut katanya.
0: Oh, enggak dapat kabar lain selanjutnya nih Adel. Tapi enggak Ayah dapet. Syafira yang tahu. Besok nih kita tanya. Ayah Ferdi kok enggak ikut?
3: Kalau Ferdi mah kalau lomba-lomba prestasi itu sudah enggak cocok kayaknya.
0: Kenapa tuh nggak cocok? Nggak ada batas tapi usianya nih.
3: Tapi kalau nyanyi nggak apa-apa.
0: Padahal kalau nyanyi ya Ferdi mah bagus tuh.
3: Iya, terima kasih ya Tia.
0: Iya.
3: kalau yang lomba-lomba gitu, biarin deh sama yang muda-muda aja buat prestasi.
0: Yang tua jangan nggak boleh.
3: Oh, kalau bukannya nggak boleh, pribadi kita kan masing-masing. Kalau ayah mah ya di tempat ayah juga kalau ada lomba karaoke, kalau jadi juri ayah mau.
0: Jadi juri mau.
3: Kalau jadi peserta ya udah nggak mau lagi.
0: Kenapa
3: ya,
0: tuh?
3: Yang muda-muda aja gitu.
0: Padahal bagus loh kalau ikut ya Ferdini.
3: Saya mah nggak lagi deh. Ikut biar ke tempat ayah juga kemarin ada lomba karaoke.
0: Iya ikut nggak? Ayah Ferdini nggak juga ikut?
3: Nggak, saya cuma nonton doang. Cuma saya nyumbang lagu aja satu.
0: Oke.
3: Nggak ikut. Jadi bintang tamu aja ya.
0: Ih, coba lah ikut satu ya Ferdi, siapa tahu menang gitu ya.
3: Ayah mah udah males ikut gituan. Enggak lagi. Kalau ada semangat buat ikut, ayah apa? Kemarin ikut tuh di Pasir Ciroto.
0: Iya.
3: Tapi ayah enggak lagi.
0: Seru loh, ada juga ada nonton nih.
3: Pas lewat umur 50-an aja, ayah udah enggak mau kalau Pak. Ya.
0: Malas bersaing gitu ya.
3: Udah Oktober besok udah 62.
0: Masih muda tuh.
3: 62 mana muda lagi.
0: Masih sehat tuh.
3: Oh sehat alhamdulillah sih. Tapi iya. Muda mah enggak juga itu udah 62.
0: Oke, tapi jiwanya muda ya Ferdi ya.
3: Kalau jiwa mah kalau orang seni dia sampai hampir kerut ke yang kubur juga tetap aja kalau orang seni.
0: Betul.
3: Kalau orang seni nggak begitu.
0: Awet muda ya.
3: Sampai kapan aja. Kalau ada panggung, artinya ini dari gimana kalau nggak naik panggung gitu. Harus naik panggung kalau
0: harus
3: ada panggung.
0: Naik panggung. Betul. Harus diuji langsung ya.
3: Saya aja namu ke desa lain pas ada ini keramaian, nggak tahu panitia nggak tahu apanya, akhirnya langsung aja ngomong nyumbang satu doang. Ya udah nyanyi aja ya.
0: Harus
3: kenal juga sama panitia segala macamnya,
0: harus ikut. Soalnya ya Ferdi
3: asal dibolehin aja. Nah itu dah
0: ikut.
3: Nah kadang saya kan cuma niatnya cuma mau lagu satu. Kadang pas udah habis nyanyi udah mau turun, kak nambah lagi pak katanya.
0: Double ya, bertambah ya.
3: Tambah lagi.
0: Oke deh ya Ferdi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ayah Ferdi nih sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini. Sahabat Lagi Saya ingin bergabung silakan di 082374414591. Nah sebelum kita jeda ada Mama Puja terlebih dahulu. Kita sapa. Halo Lagi Saya FM, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Puja. Sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
4: Sehat selalu.
0: Iya. Lagi apa nih Mama Puja?
4: Oh, udah baru makan kok. Oh,
0: udah baru makan. Aduh.
4: Iya. Enak kok.
0: Enak kok. Iya, buatan Mama Puja atau gimana nih?
4: Gulai ikan karang pakai cabai, pakai asam balimpiang.
0: Waduh, gulai asam iya. Ternyata ya enak banget iya. Nih.
4: Ikan karang, ikan goreng ikan jengkol, kasih cabai hijau dengan sapi.
0: Waduh, bikin lapar lagi nih Mama Puja ya. Oke, mau lagu apa Mama?
4: Apa?
0: Mau lagu apa? Tembang kenangan.
4: Dari Meriam Belina ada?
0: Ada, judulnya apa tuh?
4: Judulnya, Bukan Kau Yang Pertama.
0: Bukan Kau Yang Pertama. Iya. Oke. Satu aja atau mau dua?
4: Satu aja lah lagi.
0: Satu aja ya. Udah banyak juga ya dari tadi.
4: Iya.
0: Salam mama.
4: Nanti sanak-sanak kita yang di belakang tuh mau pula.
0: Betul.
4: Iya, kita berbagi dulu, cukup satu-satu dulu ya.
0: Oke, mama. Salam untuk siapa nih? Ya.
4: Oke, salam semuanya ya sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih buat mama Puja sudah bergabung. Nah, Bunda Sia deh. Bunda Sia udah lama juga gak gabung nih ya Bunda Sia. Atau nanti aja deh Bunda Sia ya. Kita jeda dulu nih karena requestannya yang sudah diminta ya sudah banyak juga. Jadi kita putarkan satu-satu nih. Mulai dari Jamal Mirdad dulu dengan Soto Mariam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Iya.
3: Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Hah, mama uang kau pagi-pagi. Ala masih tongkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, Ma? Subuh hari baru Mawo. Ayuh, alah leh.
5: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mawo si kau Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mawo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
4: Bak aku tak kagih mana Mawo kini tu. Subuh hari baru Mawo. Buang sarok kau sore, Encak.
5: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
4: Bak jadwal bagai ya?
5: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
4: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
5: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
4: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 gedung Pioneer Convention Center 91,2 lagi Saw FM. Sama lagi Saw masih bersama Delo Febri dalam program musik istirahat siang. Dan sahabat, kita hadirkan juga informasi terkait dengan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, di mana BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca Sumatera Barat pada hari Rabu 2 September 2026. Disampaikan sama lagi sama Kabupaten Agam dan sekitarnya berstatus siaga terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Selain Agam, sejumlah wilayah Sumatera Barat juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di Pasaman Barat, Tadadatar, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, Kabupaten Solok, dan juga Kota Solok. Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solok, dan juga Solok Selatan.

Berikutnya sama lagi soal Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat peran usaha kesehatan sekolah atau madrasah sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah sekaligus mendukung lahirnya generasi yang sehat, produktif dan juga berprestasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan optimalisasi peran UKSM dalam meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan yang digelar di salah satu hotel di Kota Painan pada Senin kemarin. Nah, kegiatan ini sahabat menjadi ruang penguatan koordinasi antara jajaran kesehatan dan juga satuan pendidikan dalam membangun lingkungan sekolah yang mendukung perilaku hidup sehat. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes PPKB Pesisir Selatan, Dr. Ardiandes yang hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan. Nah, dalam sambutannya ditekankan bahwa keberhasilan program kesehatan anak tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata, tetapi membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait. Nah, kegiatan ini diikuti pengelola program UKS dari Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan serta juga perwakilan kepala sekolah dan juga guru dari jenjang SD hingga SMA.

0: Tapi lagi so kita masih akan hadirkan Lembang Kenangan hingga pukul 3 nantinya sahabat, dan kita masih buka line telepon SMS dan juga WA tentunya di 0823 7441 4591. Silakan sahabat yang ingin request lagu Lembang Kenangan baik dari dalam maupun luar negeri dan bisa bergabung bersama Del Febri di edisi kali ini. Kembali kita hadirkan salah satu tembang kenangan berikut sahabat menemani Sapa Lagi Sau di siang kali ini. Namun sebelum itu ada Bunda Sia dulu ya. Dari tadi nih Bunda Sia udah nungguin kita, kita sapa deh. Halo Bunda Sia, selamat siang.
1: Halo, ada Febri, selamat
0: siang. Iya Bunda, sehat kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, udah lama tidak terdengar suaranya Bunda Sia ini.
1: Ada, terdengar tapi malam.
0: Tapi malam ya, woy. Adel udah jarang malam iya. Nih Bunda.
1: Gimana cuaca di Painan, Adel?
0: Cuaca di Painan berkabut nih Bunda. Tapi ya, panas.
1: Berkabut.
0: Iya.
1: Sama dong.
0: Wah.
1: Ya, berkabut juga.
0: Di situ lebih parah kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bunda tapi sehat ya kabarnya, yang enggak batuk, enggak sesak nafas gitu.
1: Gimana?
0: Karena Bunda enggak batuk ya?
1: Enggak,
0: karena cuaca yang berkabut, berasap.
1: Ya enggak, cuma banyak di dalam-dalam rumah aja lagi.
0: Iya, betul banget.
1: Kalau keluar ya tuh
0: berkabut ya.
1: Berkabut.
0: Oke. Bunda mau lagu apa nih?
1: Lagunya Anak Salido dari Eli Kasim.
0: Oh, Anak Salido gak bisa Bunda, kita Tembang Kenangan nih. Yang Minang gak bisa. Iya, yang pop Indonesia.
1: Dari Etik Yade apa gimana?
0: Boleh. Judulnya apa?
1: Etik Yade apa ya? Siapa namanya tuh?
0: Apa judulnya nih? Berita Kepada Kawan?
1: Ayo Berita Kepada Kawan.
0: Okay.
1: Boleh dua deh.
0: Boleh, silakan Bunda.
1: Dua, apa satu? Dari Erwi Johan satu.
0: Kau apa tuh?
1: Selalu di hatiku.
0: Okay, kau selalu di hatiku.
1: Ya.
0: Salamnya
1: salam,
0: Bunda.
1: Salam-salamnya untuk, udah banyak yang masuk tadi ya deh.
0: Udah, ada Mama Puja, ya Ferdi, Adit, ada Putra Bayang.

0: Terima kasih.
1: Langkisau.
0: Ya Bunda.
1: Ya terima kasih ya Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih buat Bunda Sia sudah bergabung. Nah, sahabat Langkisau, kita masih akan hadirkan juga tembang kenangan di edisi kali ini ya, karena dalam program musik istirahat siang memutarkan teman-teman ataupun musik lawas ya sahabat, menemani sahabat lagi saya tegak beristirahat siang atau di jam 3 ini mungkin udah juga kembali beraktivitas dan udah ada juga yang selesai beraktivitas. Nah, sambil menemani sahabat, kita langsung saja hadirkan requestan dari Bunda Sia nih, ada Ernie Johan dengan Kau Selalu Di Hatiku, nanti dilanjutkan dengan Ebit G.A.D. Berita Kepada Kawan.

91,2 lagi Sawa FM, sapa lagi saat ini terasa sudah berada di penghujung musik istirahat siang di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah bergabung, juga sudah mendengarkan bersama Del Fabri edisi Rabu 2 September 2020 Undam. Dan sahabat, nantinya kita akan melanjutkan program di edisi kali ini dengan Setara Keluarga, menghadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Painan 91,2 Legi Sawa FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Legi Sawa, masih bersama Del Fabri, kita hadirkan sahabat informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Di edisi Rabu 2 September 2026, kita hadirkan dua informasi menjelang ibadah sholat asar di pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Dan sama lagi, so, untuk informasi yang pertama, kita hadirkan ya terkait dengan mengelola emosi. Nah, sahabat, terkadang ada juga kita yang mungkin kurang ya dalam mengelola emosi, dan bisa jadi kita ada juga yang lebih memendamnya, sahabat. Ternyata ada berbagai teknis atau berbagai cara yang perlu kita pahami ini terkait dengan emosi. Nah, di mana sahabat kita ketika memendam emosi ini seringkali menjadi jalan pintas saat kita berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman. Namun perasaan terus ditekan sebenarnya bisa menguras energi mental dan memicu berbagai masalah kesehatan yang baru. Menahan gejolak perasaan memang wajar dalam kondisi tertentu, tetapi langkah ini bukanlah solusi jangka panjang.

Apalagi so terkadang kita bingung juga ya bagaimana caranya untuk menahan dan juga mengelola perasaan, dimana kadang ternyata beda terkait dengan menahan dan juga mengelola. Dari luar, orang yang menahan perasaannya mungkin tampak sangat tenang, padahal dalam batinnya ia sedang berusaha keras menghapus emosi tersebut sebelum memprosesnya dengan tuntas. Hal ini kerap terjadi karena seseorang merasa tidak aman jika harus meluapkan perasaannya. Menurut dia, apalagi so ini berbeda ya dengan Bobili untuk tidak bertindak berdasarkan emosi. Mengabaikan perasaan sejenak terkadang memang diperlukan, terutama saat situasinya sedang mendesaknya. Jika seseorang sedang mengalami sesuatu yang menakutkan atau berlebihan misalnya, mereka mungkin perlu fokus untuk melewati situasi tersebut alih-alih berhenti untuk memproses semua yang mereka rasakan. Namun, konselor kesehatan mental dan pendiri interaktif konseling di Kanada, Amy Mosset, menyatakan bahwa menjadikannya kebiasaan utama justru merampas kendali atas diri kita sendiri. Mengelola perasaan berarti kamu menyadari dan merasakannya, tapi hanya menunda kapan harus bereaksi. Dan apalagi kisau, kenapa sih memendam emosi itu berbahaya? Karena berbagai masalah kesehatan fisik dan gesekan dalam hubungan sosial akan bermunculan jika sahabat terus mengabaikan emosi, bahkan saat situasi sudah kembali aman. Nah, ketika kita menyembunyikan perasaan sama sekali tidak menuntaskan masalah. Sebuah studi eksperimental membuktikan bahwa orang yang diminta menahan emosinya mungkin tampak lebih tenang dari luar, tetapi tubuh mereka tetap merespon lewat peningkatan detak jantung. Nah, emosi yang terpendam ini bisa merubah menjadi kemarahan pada hal-hal kecil atau rasa cemas tanpa sebab di malam hari. Dan sama lagi, so bagaimana sih cara sehatnya ya kita untuk memproses gejolak perasaan? Sama lagi, so tidak perlu untuk terus menghindar atau berlari dari rasa yang tidak nyaman. Disampaikan sama lagi, so bahwa sesuatu yang tidak nyaman tidak secara otomatis berarti kamu atau sahabat tidak aman atau ada yang salah dengan diri kita. Cobalah mulai menerima dan menamai setiap perasaan yang muncul menggunakan kata-kata yang lebih spesifik agar mudah dikendali. Jika luapan emosi terasa terlalu berat, sahabat bisa mengalihkannya dengan sejenak dari aktivitas fisik ringan sebelum kembali memprosesnya. Nah, sebaliknya kisau, bisa juga dengan mungkin berjalan kaki, olahraga, ataupun bahkan sekedar berdiri dan meregangkan tubuh dapat memicu perubahan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengobrol. Nah, sama lagi so, ini bukan lari ya, tapi bagaimana kita bisa mengelolanya, menerima perasaan tersebut, dan kita mengelolanya dengan baik.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

92 lagi sama FM, sama lagi sama masih bersama Del Febri dalam program Citra Keluarga. Dan informasi berikutnya sahabat terkait dengan manfaat ya dari minyak kelapa nih sahabat. Di mana daerah pesisir selatan yang kaya akan kelapa Anda bisa dimanfaatkan menjadi apapun, mulai dari buah kelapanya hingga daun kelapa pun bisa dimanfaatkan sahabat. Dan salah satu yang bisa diambil dari buah kelapa adalah minyak kelapa yang dikenal sebagai bahan dapur yang serbaguna dan kaya manfaat, namun fungsinya tidak berhenti di urusan memasak saja sahabat. Minyak kelapa banyak sekali ini manfaatnya, dan bagaimana 7 cara ini kita gunakan nih sahabat ya untuk berbagai kegiatan kita sehari-hari dengan menggunakan minyak kelapa.

Yang pertama, sambalang keso yang bisa dilakukan dengan minyak kelapa dalam menghilangkan noda pada pakaian. Ternyata salah satu minyak cara minyak kelapa bisa menjadi efektif adalah mengangkat noda membandel pada pakaian, karena minyak kelapa ini kaya akan lemak alami yang sebenarnya sangat efektif dalam mengatasi residu lengket dan minyak lainnya. Dan untuk hasil lebih maksimal, campurkan minyak kelapa dengan baking soda hingga membentuk pasta, oleskan pada area bernoda dan diamkan 10 hingga 20 menit, lalu cuci dengan air dingin.

Nah, sahabat lagi saya kembali, kita lanjut ya terkait dengan manfaat dari minyak kelapa. Tadi yang pertama bisa menghilangkan noda membandel pada pakaian. Berikutnya juga bisa membersihkan kaca di kamar mandi ataupun mungkin kaca di kamar ya sahabat lagi saya nih. Bisa menggunakan minyak kelapa. Dan berikutnya adalah mengangkat lemak nih di permukaan dapur. Minyak kelapa bisa untuk membersihkan permukaan dapur yang penuh percikan minyak, entah itu kompor, meja, lantai, dan area memasak lainnya. Prinsipnya minyak dapat melarutkan minyak, jadi minyak kelapa dapat membantu mengangkat kerak berminyak lebih mudah. Setelah itu bersihkan kembali dengan kain lembab agar permukaannya tidak licin. Dan berikutnya sahabat, minyak kelapa juga bisa nih untuk digunakan mengurangi karat dan bunyi engsel pintu. Ini menjadi pelumas alami tentunya. Berikutnya kalau misalnya sahabat ingin membersihkan sisa stiker ini pada botol, wadah maupun barang, ini bisa dilakukan dengan minyak kelapa. Moleskannya langsung ke area perekat. Berikutnya menghapus coretan krayon, nih krayon nih sahabat, pada dinding, dan juga membersihkan serta melembabkan kulit. Ini sangat banyak sekali manfaat dari minyak kelapa. Ada 7 manfaat yang bisa sahabat lagi saya lakukan ya untuk kebiasaan dan juga aktivitas sehari-hari.

Apalagi selalu itu radio informasi seputar gaya hidup dan juga kesehatan yang kita hadirkan dalam Citra Keluarga di edisi Rabu 2 September 2026. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat yang mendengarkan di edisi kali ini. Dan kembali adalah Fabri sampaikan untuk waktu sholat asar di pukul 15:37 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Painan dan sekitarnya. Dan nantinya kita akan merilai kembali berita Indonesia Live di edisi Rabu 2 September 2026. Makanya tetap stay tune saja sahabat di 91,2 Lengki Sawer FM. Penutup ada Hindia dengan Cincin.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
2: Onde, dek apa ayati?
1: Iko wow berdarah batu kau cari lah wow.

kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke Puskesmas, berobatnya gratis!

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih?
1: Punya kartu JKN kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aem
1: aja. Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
2: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iuran.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Di tengah kesibukan siang, jangan sampai kita ketinggalan kabar. Karena satu informasi bisa mengubah keputusan, dan satu keputusan bisa mengubah hari kita. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia, saya Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah, sebagai radio host, hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan juga edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Di mana Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Diawali dari Magelang, Jawa Tengah, di mana lestarikan desa Minawisata, warga ngerajek gelar grebek merti desa. Dari Gemilang FM sudah ada reporter Diki Darmawan. Silahkan untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, warga desa Kerajek, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, berebut 12 gunungan hasil bumi dan ikan. Buah gunungan tersebut ludes tak tersisa dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. Tradisi merti desa Kerajek diawali dengan kirap sepanjang kurang lebih 2 km menuju Lepen Sumong. Nampak dalam prosesi itu warga antusias menonton sepanjang jalan yang dilewati. Kepala Desa Kerajek Muhammad Rizki Kurniawan mengatakan merti desa tahun ini digelar dalam 3 rangkaian utama. Kegiatan diawali dengan ruwat-rawat sumber mata air Tuk Mudal. Sumber mata air tersebut lanjutnya menjadi bagian penting dalam kehidupan warga desa Kerasa. Menurut dia, keberadaan sumber mata air menjadi semakin penting saat musim kemarau. Di tengah sejumlah wilayah sekitar yang mengalami kekurangan air, Desa Kerasa masih memiliki pasokan air yang cukup melimpah. Karena itu, kegiatan ruwat-rawat bukan sekadar ritual. Warga juga diajak menjaga keberadaan sumber mata air agar tetap lestari. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Diki. Demikian laporan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang. Dan kita langsung beranjak ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, di mana 33 tahun Mataram. Mataram tak hanya dibangun, ia harus dirawat. Sudah siap ada reporter Caca Anissa dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silakan rekan Caca Anissa.
3: Mataram tak hanya dibangun, ia harus dirawat. Dikabarkan dari Mataram, tinggi Mataram telah berusia 33 tahun, 3 dekade lebih bukan waktu yang sebentar. Ada jalan panjang pembangunan yang telah dilalui, perubahan yang dihadapi, dan harapan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan tersebut mengemukakan dalam sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Muhammad Iqbal yang dibacakan oleh Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rolis Kana pada upacara peringatan HUT ke-33 Kota Mataram dengan tema Merawat Kota Menumbuhkan Harapan. Karena itu merawat Mataram berarti lebih dari sekadar menjaga jalan, gedung, taman, dan ruang publik. Ia berarti menjaga lingkungan, memelihara budaya, memperbaiki pelayanan, memperkuat ekonomi, dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk tumbuh. Dan kota yang baik adalah kota yang membuat warganya percaya bahwa masa depan mereka layak diperjuangkan. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Caca Anissa dari Suara Mataram FM untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya datang dari Sumatera Barat, di mana Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan evaluasi SP P4N, lapor waktu penanganan aduan publik makin cepat. Sudah siap reporter Adel Febri dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Silahkan untuk laporannya.
4: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menggelar sosialisasi dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPANLAPOR bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pada Selasa 1 September 2020. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Pesisir Selatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pesisir Selatan Rizwandi, didampingi Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan Wendy. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menerima, mengelola, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui kanal SPANLAPOR. Kadis Kominfo Pesisir Selatan Wendy menyatakan bahwa sosialisasi dan evaluasi tersebut penting dilakukan untuk menyatukan persepsi seluruh OPD dalam penanganan pengaduan masyarakat. Yang menjelaskan juga dalam 6 tahun terakhir jumlah pengaduan masyarakat melalui SPANLAPOR mengalami fluktuasi. Namun dari sisi kecepatan penanganan terjadi peningkatan efisiensi yang cukup signifikan. Menurutnya pendengar, pada periode awal pengelolaan penyelesaian pengaduan dapat membutuhkan waktu hingga sekitar 75 hari. Seiring dengan peningkatan koordinasi dan pemahaman OPD terhadap mekanisme SPANLAPOR, waktu penanganan terus dipangkas hingga menjadi jauh lebih singkat. Bahkan sudah dapat diselesaikan dalam hitungan jam untuk pengaduan tertentu. Ia juga menambahkan, pengelolaan pengaduan publik membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan agar setiap OPD memahami tugas dan juga tanggung jawabnya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut tidak hanya melibatkan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari berikutnya, kegiatan akan dilanjutkan bersama pihak kecamatan dan juga puskesmas. Angka tersebut diharapkan semakin memperkuat sistem pengaduan publik hingga ke tingkat pelayanan terdepan, sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah. Dengan pengelolaan SPANLAPOR yang semakin responsif, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Kisah WFM Pesisir Selatan, Sumatera Barat, laporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Adel Febri. Pendengar, laporan dari Langkisau FM tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Kemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Arjuna Kusuma dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah. Selaku radio host di Berita Indonesia Live, hadir Senin hingga Jumat pukul 2 siang WIB, 3 sore WITA, dan 4 sore WIT. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya, bisa didengarkan besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 WITA, dan 11 WIT. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan dekat dengan kita tentu saja ya. Ada seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Dan tentu saja hari ini Puspa tidak sendiri, telah hadir di studio RTFM bersama kita semuanya. Beliau adalah Ibu Nur Lailatul Hikmah, SPD, MPD. Halo. Ya Bunda Laila, iya. Terkait dengan tema kita kali ini, tadi Puspa sudah mengatakan bahwa seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Nah ini, iya. Tolong ukurnya bagaimana Anda memaknai konsep ini, sebenarnya apa sih gitu?
6: Damai dengan diri sendiri itu lebih ke, kita tuh kadang membahas terkait dengan banyak hal di luar yang ada di diri kita. Kita sering membahas, oh, bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, atau bahkan ya, kadang kita mudah banget ketika bilang, oh iya, jaga kesehatan ya sama orang lain, ya kan? Nah, ya. Sedangkan, coba, pernah nggak kita, kapan terakhir kita berbicara dengan diri kita sendiri, bisa ya, kuat-kuat ya, jaga kesehatan ya untuk kita, nah, kadang padahal ya ketika kita dengan diri sendiri itu otomatis adalah hal yang melekat.
5: Baik.
6: Kehidupan kita itu ya bersama dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita bersama diri sendiri akan memberikan kayak hubungan ke orang lain. Nah, makanya kenapa harus damai dulu dari diri kita sendiri?
5: Okay.
6: Nah, agar kita juga memberikan kedamaian juga ketika keluar. Jadi from intern dulu, kita benahi, kita damai, dan setelah itu, ayo kita memberikan feedback kepada orang lain, kemudian kita memberikan kebahagiaan dan juga sharing istilahnya positive vibes kepada banyak orang.
5: Betul.
6: Karena ketika kita sendiri tangkinya udah penuh dengan kebahagiaan, nah nanti kita juga akan mencurahkan kekebahagiaan. Nah, sedangkan kenapa harus berdamai?
5: Ya.
6: Karena akhir-akhir ini di beberapa media sosial kayak
5: ini ya, waduh, kalimat
6: kayak
5: gimana
6: banyak
5: Bunda?
6: Yang kayak nggak banyak sih, cuma kenapa sih banyak yang sekarang itu bahasnya overthinking? Nah, contohnya gitu, insecure, nah membandingkan kepada orang lain, nah ini loh yang perlu kita apa ya? Jadi titik berat untuk saat ini. Padahal ketika kita itu sudah berpikir ke arah luar, pernah nggak kita tanya, kita tuh udah punya potensi apa sih di diri kita? Kenapa sih harus orang lain yang kita lihat?
7: Nah, baik.
6: Ini juga ini loh, Mbak Pusne, sebagainya.
7: Oke.
6: Okay, itu baik untuk kita motivasi. Tapi beberapa orang itu melihatnya itu hanya untuk membandingkan diri sendiri. Nah, ini nih. Nah, berarti dia otomatis nggak damai dong dengan dirinya sendiri.
7: Oke, itu ya kuncinya.
6: Iya,
7: ya.
6: Kuncinya di situ.
7: Membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
6: Bandingin.
7: Okay.
6: Ya, padahal kita kan juga punya potensi juga, gitu.
7: Baik.
6: Begitu.
7: Oke, konsepnya tadi panjang lebar, tetapi mengenai ini semua daging banget. Dan Bunda Laila tadi ya, sahabat RT, sudah memberikan input bahwa yang pertama tadi begini ya, Bunda Laila ya, mengatakan bahwa kita harus melekat dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berdamai dengan diri, pastinya akan memberikan energi yang bagus untuk orang lain juga. Kemudian juga setelah berdamai dengan diri sendiri, memberikan energi yang bagus, tangkinya dipenuhi dulu nih, kebahagiaan, kemudian kesempurnaan diri juga. Dan setelah kita semuanya terpenuhi, insya Allah akan memberikan juga satu lagi nih, potensi diri juga harus dikenali, begitu ya.
6: Iya.
7: Semoga semuanya tetap bisa berdamai dengan diri. Apapun itu, kita harus mempunyai ruang untuk memaklumi diri sendiri, menerima diri sendiri, dan juga tentunya bersyukur atas semua capaian yang sudah kita capai sampai hari ini. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Baik, demikian tadi perbincangan rekan saya Puspa bersama Nur Lailatul Hikmah, SPD MPD, seorang konselor perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung di Persada ID Talk. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di mana layanan kesehatan Rembang terbaik di regional Jawa Bali, Bupati Harno terima penghargaan. Sudah ada reporter Aryo dari Radio Citra Bahari yang akan melaporkan. Silahkan rekan Aryo.
8: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang meraih penghargaan terbaik pertama dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Jawa Bali, kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Penghargaan tersebut diterima Bupati Rembang, Haji Harno, dalam acara yang digelar di Bali pada Jumat 28 Agustus 2026. Penghargaan tersebut menjadi bukti sekaligus apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemkab Rembang dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau. Penilaian mencakup jumlah aspek, antara lain akses layanan kesehatan, kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, hingga per 24 Juni 2026 ini mencapai 99,17% dari jumlah penduduk Rembang, 663.577 orang yang sudah terjamin dalam program JKN. Selain tingkat kepesertaan JKN, penilaian juga mencakup sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Selanjutnya, capaian layanan, inovasi daerah juga menjadi nilai tambah dalam penilaian. Inovasi dinilai turut berperan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan memberikan dampak bagi masyarakat. Dalam penghargaan tersebut, Kabupaten Rembang menempati peringkat pertama, posisi kedua diraih Kabupaten Bantul, sedangkan Kabupaten Klungkung berada di peringkat ketiga. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus kepada Bupati Rembang. Selain trofi penghargaan, Kabupaten Rembang juga memperoleh apresiasi dana dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 2 miliar rupiah. Bupati Harno bersyukur upaya dari Pemkab Rembang untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pemkab akan terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan dan lebih merata. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aryo untuk laporannya. Selanjutnya menuju Provinsi Sumatera Barat, di mana guru mentawai sulap AI jadi media belajar berbasis budaya lokal. Sudah siap reporter Hici Ramina Fitri Yanti dari Sasaraina FM Kepulauan Mentawai yang akan menyampaikan laporannya. Silakan.
9: Baik, pendengar LPPL Indonesia, inovasi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau AI mengantarkan Fogiano SPD, guru SPD SD Negeri 11 Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara menjadi pemenang lomba guru berprestasi dan berinovasi dalam menciptakan pembelajaran kreatif dan inspiratif tahun 2026 tingkat SD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Job Siri Rui usai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fojiano mengembangkan pembelajaran dengan memadukan media virtual 3D, papan interaktif digital, serta video animasi berbasis AI. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu siswa memahami materi IPAS dan matematika secara lebih visual dan interaktif, sekaligus meningkatkan minat belajar, literasi, dan numerasi. Uniknya, materi digital tersebut turut memasukkan bahasa, aksesori, serta kehidupan dan budaya Mentawai, sehingga teknologi modern tetap dekat dengan identitas lokal. Melalui metode ini, siswa tidak hanya menonton materi, tetapi aktif berdiskusi, menjelaskan, bekerja dalam kelompok, dan mempresentasikan hasil pembelajaran. Fojiano berharap inovasi tersebut dapat menjadi praktik baik dan menginspirasi guru lainnya di Mentawai. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai Job Siri Rui meminta para guru terus berkarya dan berinovasi, serta tidak menjadikan penghargaan sebagai titik akhir dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian yang dapat saya laporkan. Hicira Mina Fitrianti, LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Hiji dari Sasraina FM untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Sasraina FM tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita yang akan disampaikan Redaktur Aan Kasianto. Silahkan.
10: Pendengar Radio Indonesia, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ADKASI menyatakan bahwa akan terus memperjuangkan kepentingan daerah termasuk soal pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Ketua Umum ADKASI Siswanto dalam pernyataan di Semarang pada minggu lalu memastikan pihaknya selama ini melakukan komunikasi dan audiensi dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait. Itu dikatakannya saat rapat kerja nasional Rakernas ADKASI 2026 baru-baru ini. Ia menegaskan ADKASI akan terus mengambil langkah di logis dan konstruktif agar berbagai persoalan yang dihadapi oleh daerah dapat disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang hadir juga mendorong bahwa DPRD Kabupaten Indonesia untuk naik kelas dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kelas DPRD tidak sekedar berkaitan dengan kewenangan, tetapi juga menyangkut kapasitas dan kualitas dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Menurutnya bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan pemerintah daerah tidak terjebak dalam zona nyaman, sehingga fungsi pengawasan harus mampu untuk mendorong pemerintah daerah menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, demikian tadi Redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Untuk berita selanjutnya, datang dari Radio Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, di mana BKPSDM Kabupaten Sirang raih penghargaan Indeks Keinsinyuran Daerah. Sudah ada Dewi Ratih dari Radio Buana Asri FM. Silahkan untuk Dewi Ratih laporannya.
11: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
12: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Sragen meraih penghargaan Perak Klasifikasi Kabupaten Tingkat Nasional Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukawati SST PMSI Sabtu 29 Agustus 2026 di Jakarta. Capaian tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sragen telah mengintegrasikan prinsip dan standar keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen, Nur Endah Widyastuti SSI MSI, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 1 September 2026 menjelaskan, Indeks Keinsinyuran Daerah atau IKD merupakan parameter untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah menerapkan praktek-praktek keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Menurutnya, terdapat sejumlah indikator yang menjadi parameter penilaian, di antaranya ketersediaan sumber daya manusia atau SDM dari rumpun keinsinyuran, kepemilikan gelar profesi insinyur, kesempatan pengembangan kompetensi, serta keterlibatan dalam organisasi profesi. Selain itu, penilaian juga melihat penerapan regulasi dalam praktek keinsinyuran di lingkungan pemerintah daerah. Nur Endah Widyastuti, SSI MSI menambahkan, penilaian IKD mencakup 15 urusan pemerintahan yang melibatkan 17 organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Sragen. Data yang dihimpun meliputi jumlah SDM dari rumpun keinsinyuran hingga keterlibatan mereka dalam kegiatan keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan. Saat ini, terdapat 2 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Sragen yang telah mengikuti pendidikan profesi insinyur melalui fasilitas tugas belajar. Dengan meningkatnya kompetensi dan keterlibatan tenaga profesional di bidang keinsinyuran, pembangunan di Kabupaten Sragen diharapkan dapat berjalan lebih terarah, profesional, aman, serta sesuai dengan regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
11: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Dewi Ratih untuk laporannya. Pendengar, berita dari Radio Buana Asri FM tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Arjuna Kusuma dari LPPL Radio RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa bahagia, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur,
2: alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galong saja lah lai, bui capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galong tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Lankisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
3: Nita Putri meraih predikat cum laude.
2: Selalu membahagiakan orang tua.
4: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
2: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
5: Maaf, ibu melamun?
2: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
5: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
6: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Hai sahabat Langkisau,
8: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
7: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
8: di 91,2 Langkisau FM.
9: Media Informasi Edukasi.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

0: yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
1: Ya Bani Israel, adzkuru ni'matiyallati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk hari ini edisi Rabu 2 September 2026. Di program Dangdut Ebo, Ebo banget akan menemani saya sampai jam 10 malam ini. Semoga terkabar sehatnya untuk semuanya dan juga terkabar dalam keadaan terbaik selalu. Karena memang kalau untuk sekarang sih cuaca sudah cukup ya waspada juga sahabat, karena wah kabutnya luar biasa ya, agak-agak sedikit gimana juga untuk hari ini ya. Untuk jaga kesehatan juga jangan lupa sahabat pakai masker bila keluar rumah. Kita sapa dulu buat Adi, halo selamat malam Dangdut Ebo.
1: Halo selamat malam
0: Dangdut Ebo.
1: Dangdut Ebo, heboh banget Kak Vivi.
0: Iya Adi, sehat hari ini kabarnya?
1: Sehat Kak Vivi.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Iya.
0: Lagi ngapain Adi? Udah makan malam?
1: Udah makan malam, lagi nyantai dengan Langkis FM.
0: Lagi nyantai dengar radio Langkis FM. Senang ya.
1: Iya.
0: Di Padang
1: karena radio Langkis. Mm-hmm. Karena radio Langkis adalah teman sejati.
0: Wah, teman sejati deh. Tiap tahun ya.
1: Teman galau dan teman curhat.
0: Siap-siap Adit.
1: Bukan teman aja yang tak curhat, tapi radio lagi saya bisa curhat juga ya.
0: Iya dong.
1: Dong, gimana nih cuaca?
0: Cuaca kurang bagus sih kayaknya Adit. Kurang baik-baik saja karena kabutnya udah banyak juga nih Adit. Agak sesak juga nafas.
1: Di Padang ke Viping ada kabut dong.
0: Berkabut ya apa Dit?
1: Di Padang nggak ada kabut, ada kabut asap
0: tuh. Oh nggak ada kabut asap ya dari ya. Emang nggak ada kabut asap Dit, cuma kiriman kan. Coba deh lihat bukit, apakah sejernih yang kemarin kan nggak kan, itu maksudnya ya. Kak Vi,
1: iya itulah, tapi nggak ada kabut asap loh.
0: Oke lah Dit, siap. Apa yang mau request Adit nih?
1: Request lagu dangdut
0: ini ya. Iya kan kita dangdut sekarang Dit.
1: Dangdut dari miliknya apalah, darinya Sylvia Ma.
0: Judulnya
1: apa yang bagus Sylvia Ma ya?
0: Ada di mana-mana.
1: Menentuk rindu aja deh yang galau.
0: Bukan ada di mana-mana.
1: Bukan menentuk rindu aja deh.
0: Oke lah, nanti kita putarin ya.
1: Boleh dua.
0: Boleh Dit, apa satu lagi?
1: Satu lagi dari belinya Lesti. Judulnya apa deh? Purnama.
0: Oke Adit, nanti kita putarin ya Adit.
1: Boleh salam.
0: Boleh buat siapa Adit?
1: Selamat pagi Adel, Vio dan seluruh sahabat

0: risau di mana pun berada. Iya, bungkus saja deh, Kak Vivi.
1: Apa satu lagi tadi?
0: Satu lagi dari miliknya Lesti, judulnya Purnama.
1: Oh, yang Purnama, bukan kura-kura dan perahu ya?
0: Bukan, Purnama aja deh. Halo, lagi galau.
1: Oke, Adi, nanti kita puterin ya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakangnya mau bergabung kembali boleh silakan ya, 082374414591. Selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati malam ini dengan teman-teman dangdut, akan kita putarkan sampai jam 10 malam ini. Langsung aja kita putar ini sahabat dari Sofi Yaman dengan Menuntut Rindu. Dan nanti juga kita akan hadir setelah ibadah sholat isya juga untuk sahabat-sahabat semua, informasi waktu ibadah sholat isya hari ini di pukul 19.33 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih lama waktu untuk bergabung di program Dangdut Heboh, heboh banget.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
3: Nita Putri meraih predikat cum laude.
2: Selalu membahagiakan orang tua.
4: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
2: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
5: Maaf, ibu melamun?
2: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
5: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
6: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
8: Punya kartu JKN kan?
7: JKN? Apaan tuh?
8: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
7: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
8: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, menginap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
7: Aem aja.
8: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo abisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing, bro.
7: Oke deh, bro. Mulai sekarang, gua harus tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
2: Iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana, Mawo, ma? Subuh hari baru, Mawo. Ayo, alah, leh.
4: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mawo, sikut Itama. Kumpuan sarok-sarok, kah. Biar rahsia rumah Mawo, kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu, tolongan, ah.
3: Bak aku tak kagih mana, Mawo, kini tu. Subuh hari baru, Mawo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Yolah kau betul. Sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi FM dan heboh banget. Yang mau bergabung kembali boleh ya 0823 7441 4591. Hari ini selamat malam untuk semuanya yang baru bergabung. Aduh, cuaca bikin suasana hati gak menentu ya. Kenapa? Ya kayaknya kurang baik-baik aja di Vivi hari ini ya. Kayak lagi flu juga, mau batuk mungkin kali ya. Halo Dangdut Hebo. Iya, malam. Dangdut Hebo.
1: Dangdut Hebo, hebo banget.
0: Ah, hebo banget, Adit. Gimana nih? Menambah request lagi?
1: Tambah request gak?
0: Boleh, apa requestnya?
1: Dari miliknya Pak Indul dan lagu Indul dari Cinta, boleh gak?
0: Boleh dong, judulnya.
1: Buaya buntung.
0: Buaya buntung. Okay.
1: Di Padang hari hujan kak? Di Painan hujan tak kak?
0: Enggak. Masih panas dit. Panas.
1: Di Padang lagi hujan kak?
0: Ya semoga aja nular nanti.
1: Oh, boleh dua kak lagunya kak?
0: Boleh. Apa satu lagi?
1: Satu lagi dari miliknya Evita Bala, lilin-lilin putih dari Evita Bala.
0: Oke, okay.
1: Salamnya buat Kak Pipi, Biora Fanda, Adel Febri. Buku saja deh Kak. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

kasih buat Adit yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Di belakangnya boleh nih mau bergabung kembali buat Nyampus Jaya juga. Buatnya Mama Puja, selamat malam Mama Puja. Kemudian juga ada Ninai. Pokoknya juga ada siapa lagi, ada Arif lah, pokoknya semua-semua yang lagi dengerin. Pak Faisal juga selamat malam, selamat menikmati teman-teman dangdut yang kita hadirkan malam ini.

Selamat malam juga buat sahabat-sahabat yang lagi di KPNC juga, lagi menikmati kuliner-kuliner juga malam ini. Sembari untuk itu ada informasi nih yang kita sampaikan. Di mana untuk cuaca panas dan gerah saat ini sahabat, itu disebabkan oleh posisi gerak semu matahari ya. Yang mana minimnya tutupan awan yang membuat radiasi matahari langsung menyinari permukaan bumi. Dan menurut informasi dari BMKG, kondisi ini umum terjadi akibat siklus cuaca ataupun peralihan musim ya, dengan suhu maksimum di berbagai wilayah dapat melewati 35 derajat. Jadi di sini untuk cara mengatasinya ya, cuaca panas saya di kesempatan kali ini, sahabat itu banyak minum air putih dulu secara teratur untuk mencegah dehidrasi. Kemudian juga kurangi aktivitas fisik ya, dan gunakan pakaian tipis, longgar dan berwarna terang. Pakai pelindung seperti payung, topi ataupun sunscreen untuk sahabat yang saat keluar rumah. Nah, jika saat ini sahabat mungkin berada di wilayah ataupun kota, mungkin bisa lebih tahu gitu ya, mungkin beberapa hal seperti lihat beberapa prediksi suhu ataupun tips kesehatan tertentu, biar mungkin di sepanjang hari ini, apalagi hari ini terasa panas sekali, malam ini juga nih sahabat. Dan itu tadi, karena fenomena suhu panas yang terasa lebih menyengat ternyata itu telah dijelaskan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Kondisi ini merupakan bagian dari perubahan cuaca maksimum yang sedang terjadi di Indonesia sejak April 2026. Nah, tadi kalau sudah kita bilang juga sahabat, di mana posisi matahari itu sedang lebih dekat dengan wilayah Indonesia. Langit cerah dan minim awan juga, pengaruh angin kering dari Australia, dan Indonesia sedang memasuki musim kemarau juga. Nah, dampaknya sahabat itu ada dehidrasi, heatstroke ataupun sengatan panas, migrain dan sakit kepala, gangguan tekanan darah dan jantung, kemudian juga kelelahan akibat panas yang terjadi ketika tubuh kehilangan terlalu banyak air ya, dan garam melalui keringat. Jadi gejalanya di sini ada tubuh lemas, kram otot, pusing, mual, sakit kepala, tubuh terasa sangat lelah juga. Jadi ya, untuk sahabat sekarang nih perlu juga waspada siaga, apalagi cuaca sedang berkabut juga. Jadi banyak-banyak konsumsi air, sedikitnya mungkin lebih, pokoknya lebih banyak minum air putih deh sahabat, dirutinkan. Dibanding langsung minum banyak sekaligus itu agak-agak gimana gitu ya kan. Jadi biasakan membawa botol minum saat berpergian agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi sepanjang hari. Juga kurangi konsumsi minuman berkafein ataupun terlalu manis. Hindari aktivitas berat di siang hari dan juga jaga suhu tubuh tetap dingin. Kendali tanda tubuh mulai kelelahan akibat panas dan perhatikan kondisi orang di sekitar juga. Karena banyak anak-anak dan lansia termasuk kelompok yang lebih rentan itu mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Pastikan mereka itu mendapatkan cakupan cairan, memiliki sirkulasi udara yang baik dan tidak terlalu lama berada di bawah paparan matahari langsung. Meski cuaca sangat panas merupakan bagian dari perubahan musim yang umum terjadi di Indonesia, kondisi ini pun tetap perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Karena itu sahabat penting nih untuk menjaga pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan juga membatasi aktivitas berlebih saat suhu udara sedang tinggi. Nah, itu dia informasi untuk hari ini sahabat. Memang kalau untuk hari ini sangat panas sekali, agak lelah juga ya, lelah. Apalagi nih suasana pun gerah banget nih sahabat semua. Semoga aja nih bisa kita lalui bersama. Oke deh, yang mau bergabung kembali boleh, silakan. Ada siapa lagi yang mau request atau WhatsApp aja, di chat aja boleh. Mus Jaya kan ya, chat aja kayaknya ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kavi. Ya, malam lagi requestnya Pacar 5 Langkah dari Isuong. Terima kasih Kavi. Oke deh. Nanti kita puterin. Mus Jaya tuh ben gak nelpon. Kenapa nih? Kenapa Mus Jaya gak nelpon? Ada apa?
Dan untuk sahabat di malam ini yang berada di bagian utara sampai selatan, selamat malam. Kita dengarkan dulu dari Evita Mala dengan Lili Lilin Putih. Special request buat Adit yang lagi mendengarkan di Padang.

0: 91,2 lagi saya FM dan heboh banget ya di menit 33 dari pukul 8 malam hari ini. Yang mau bergabung kembali boleh silakan. Oh ya, untuk Nyamus Jaya dari siapa tadi, ada Cewe Wong dengan Pacar Melangkah, nanti kita putar ini ya. Sabar aja. Atau ini buat sahabat yang lain yang iya, nanti sabar. Masih lama nih waktunya ya. Karena juga di sini untuk sahabat kita akan lama menemani sampai jam 10. Nanti kita akan puterin juga request-request yang lain. Ada siapa nih? Untuk sahabat juga yang lagi di sekitaran Painan, lagi di mana aja, boleh mungkin bergabung kembali silakan ya. Untuk Adit ya. Halo, selamat malam Dit, Dangdut Ebo. Ebo banget. Oke, Adit. Mau nambah request lagi, Dit?
1: Mau request, Kak.
0: Iya. Iya.
1: Aulia, Kak.
0: Dari siapa?
1: Aulia.
0: Aulia judulnya?
1: Cinta tak bertuan.
0: Apa judulnya, Dit?
1: Cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan. Oke lah, nanti kita puterin. Ada lagi, itu aja.
1: Dari miliknya Muhammad apa, Kak?
0: Judulnya?
1: Judulnya Syahdu.
0: Syahdu.
1: Ya, Kak. Sudah lama gak dengar lagi.
0: Iya, oke. Nanti kita puterin ya, Dit. Sabar, menunggu.
1: Nah, boleh salam.
0: Boleh, Dit. Buat siapa?
1: Salam Pak Tati.
0: Iya.
1: Ada Jurang Pandang.
0: Iya.
1: Pak Tito. Tidak.
0: Oke, kalau ada waktu nanti gabung lagi Adit. Makasih Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit yang mau bergabung. Udah bergabung berapa kali dari tadi ya. Oke Adit, kita puterin dulu untuk requestan dari Mus Jaya, ada Pacar Lima Langkah. Atau requestan lagi boleh untuk Mus Jaya ya berikutnya. Nah, ini barusan diputerin ya kan. Ini nyuruh Mus Jaya nelpon nih kayaknya nih.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, Dangdut Heboh.
2: Heboh banget.
0: Iya, sengaja nih, sengaja di pending dulu requestnya.
2: Oh gitu. Ya gini, iya. Saya lagi kurang sehat.
0: Sama, tapi juga karena cuaca nih kayaknya nih.
2: Cuaca juga, tapi tadi kita kena musibah itu.
0: Ada apa tuh?
2: Ini di Sengat Dewon 6 titik.
0: Wah. Terus gimana keadaannya sekarang?
2: Masih nyut-nyutan kepalanya, juga telinga, pundak.
0: Bisa nggak sih cerita sedikit kronologi kayak gimana tadi?
2: Iya, tadi kan sore bos buah nipah kan minta buah nipah. Nah, jadi kita pas cari nipah, nggak tahu yang tertebang itu sarang tawon, kita nggak sadar ya kan.
0: Oh, nggak diperiksa, lihat-lihat dulu ya kan.
2: Langsung kita disengat, waduh, bukan main sakit rasanya tuh, Kak Fi.
0: Cepat sembuh ya, Mus Jaya, pantesan ya kan. Biasanya Mus Jaya ini gabung lah telepon lo gitu kan.
2: Iya, ini dicobain dulu. Nih Kak Fi, saya tanya mana Mus Jaya ini.
0: Iya, biasanya kan Mus Jaya lah telepon gabungnya nanti. Makanya Kak Fi juga pending tadi requestnya dulu. Siapa tahu nanti telepon gitu kan.
2: Tadi kita sudah ke itu, rumah sakit DKM, udah disuntik, kemudian dikasih obat.
0: Bengkak-bengkak gak sekarang? Rak?
2: Bukan bengkak lagi, udah nyambap semuanya, badan sama kepala nih, nyunyutan rasanya.
0: Waduh, ya. Cepat sembuh ya, Mus Jaya. Pantesan beda-beda nih sekarang Mus Jaya gitu.
2: Iya, jadi kesana orang tuh besok aja, kita kan lagi pusing.
0: Istirahat aja deh, nanti kita puterin juga yang bagus-bagus, tembang-tembang dangdut.
2: Iya, darinya itu request lagunya dari Iwan sama Melina, Kak Afi.
0: Apa juga?
2: Memori di Don Kustan ada?
0: Ada.
2: Tensi aja tadi lumayan naik gitu.
0: Berapa? 150?
2: 165.
0: Wah, tinggi sekali.
2: Iya, kena menahan sakitnya, minta ampun.
0: 6 ya, satu aja digigit udah berasa gimana, apalagi 6.
2: 6, iya. Kepala digigit 4, telinga 1, kemudian pundak di punggung 1.
0: Semoga cepat sembuh aja deh Mas Jaya, cepat pulih lagi.
2: Nah, kita gabung lagi sama Lucky Sound FM. Rencananya malam ini mau jalan ke Taman Spora ya. Dengan kondisi saat sekarang ini nggak bisa, kayak lagi pusing-pusing
0: nih. Iya. Memang. Salam dulu. Boleh buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Kavi yang ada di studio Langit Show FM.
0: Makasih.
2: Semoga sehat ya. Kabut asapnya gimana Pen, Kak? Masih
0: cepat, masih ya? Deh kayaknya. Bukit aja masih ya, belum kelihatan bagus seperti yang dulu-dulu.
2: Dilihat dari cincin selido. Putih warna
0: iya,
2: mainan itu.
0: Putih, bener. Banyak iya. Nih pakai masker deh kayaknya keluar rumah sekarang. Cuaca pun ya, sangat panas sekali.
2: Anak-anak kalau keluar di stop-stop dulu lah, nggak usah lah. Karena udara kurang sehat kan.
0: Iya, udara aja kurang baik-baik saja hari ini.
2: Gejala sekarang anak udah mulai batuk-batuk kering nampaknya.
0: Ada, udah banyak batuk. Batuk, kemudian juga flu, apa ya, banyak lah demam.
2: Anak-anak, saya saja yang nggak sakit ya, teman-teman udah batuk-batuk semua. Mungkin sering keluar rumah tuh.
0: Ya makanya harus jarang keluar rumah, di rumah aja lagi. Apalagi kalau untuk sekarang keluar rumah pakai masker, perlu.
2: Ya kalau udah hujan, barulah. Caranya agak
0: enggak. Iya. Baru
2: harusnya kalau malam ini harus banyak bintangnya bermunculan karena kabut asap ya, kau boleh buat nggak kelihatan bintang.
0: Iya benar.
2: Iya, lanjut saran-sarannya Kak.
0: Boleh buat siapa lagi?
2: Adit yang ada di Padang.
0: Iya.
2: Terusnya Ayah Ferdi di Tarusan. Terus buat Oba yang ada di Sago.
0: Oke.
2: Putra Bayang.
0: Iya.
2: Terus buat Pak Faisal, tadi di Pasir, Bunda Sia, Mama Puja, Putri Malu, Pak Jamber, dan Putri Lubek, bayang. Dan juga kru Langki Show FM, Kak Vivi.
0: Terima kasih
2: Kak Vivi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bos Jaya, walaupun sakit tetap bergabung ya. Mohon maaf ya, kami kirain tadi ya kok Bos Jaya beda gitu ya kan, karena nggak nelfon juga. Ya sempat sembuh aja nih Bos Jaya, istirahat ya. Kita doakan nih sama-sama nih untuk sahabat-sahabat kita Bos Jaya nih, sahabat ya, sahabat tahun juga lagi mendoakan semuanya nih yang mendengarkan. Semoga cepat pulih aja, cepat bangkit, amin. Oke deh sahabat, kita hadirkan dulu ada Pacar Lima Langkah nih, special request buat ya Bos Jaya. Dan juga nanti ada requestan lain yang akan menemani sahabat malam ini.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
3: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong, Bu.
2: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
3: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan? Iya.
2: Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
2: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
2: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
4: Pak Amir,
5: kenapa?
4: Selamat ya, Pak. Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya, Pak.
5: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
4: Makanya, Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
5: Terima kasih loh, Pak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
4: Betul. Dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
5: Ah, jangan begitu, saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban, biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana, kan?
4: Betul sekali, Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
5: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
4: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
5: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
4: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
5: Begitu.
4: Terus Pak? Terus? Jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dinyama serangga atau tikus.
5: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan, Pak?
4: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap, dan tidak pengap.
5: Oh, penting itu, Pak. Supaya aman digunakannya.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
0: Ya udah Be, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
6: Kartu BPJS gue kan hilang.
0: Ya elah Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Ya gue udah bisa.
6: Iya kan masalahnya, HP gue lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
0: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
7: Loh, kok bingung?
0: Padirut,
7: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
6: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
7: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
7: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
7: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
9: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Jagusalim Painan 91,2 Langkiswa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di liputan bergawala medisi hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Kita awal informasi yang pertama, Jambore PKK Sumatera Barat jadi momentum kader Pesisir Selatan perkuat peran pemberdayaan keluarga. Pertandingan Jambore kader PKK Kabupaten Pesisir Selatan membawa misi tidak hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga memperkuat kapasitas dan pengalaman kader dalam mendukung pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga di tingkat nagari. Hal ini juga menjadi salah satu pesan yang disampaikan Bupati Pesisir Selatan Rojodi saat melepas kontingen PKK Pesisir Selatan yang akan mengikuti Jambore kader PKK Provinsi Sumatera Barat ke-54 di Kota Bukit Tinggi. Yang juga menilai keberadaan kader PKK memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena itu, pengalaman yang diperoleh selama Jambore diharapkan dapat diterapkan kembali di daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari. Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kesiapan para kader yang dipercaya mewakili Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan ia juga meminta seluruh kontingen menjaga kekompakan dan mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Pelepasan ini pun di mana disebutkan juga hadir Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusnadi Ibrahim turut memberikan motivasi kepada kontingen agar tampil percaya diri, menjaga sportivitas dan memanfaatkan Jambore sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan. Informasi berikutnya, sahabat Kadis Kesehatan PPKB Pesisir Selatan dorong terobosan baru percepat wajib dari sektor pekerja MBG hingga potensi perantau. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan kesiapan untuk mengeksekusi berbagai langkah terobosan demi mempercepat pencapaian Universal Health Coverage di wilayah Pesisir Selatan. Hal ini pun ditegaskan Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan Agustina Ramadhani SSTMM usai menghadiri langsung rapat forum koordinasi percepatan wajib dan rekonsiliasi pekerja bukan penerima upah Pemda yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Sekretaris Daerah di ruang pertemuan Bupati pada hari Senin lalu. Hadir didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Kadinkes PPKB menekankan bahwa tercapainya UHC ini bukan sekadar mengejar angka persentase kepesertaan semata, melainkan kepastian bagi seluruh warga Pesisir Selatan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata tanpa terkendala finansial. Kadinkes juga mengapresiasi terobosan kolaborasi yang mengombinasikan kekuatan APBD, kepedulian dunia usaha melalui corporate social responsibility, serta partisipasi aktif para perantau Pesisir Selatan. Percepatan wajah ini juga membutuhkan sinergi pilar lintas sektor selain penguatan alokasi daerah dan kepatuhan sektor swasta lewat CSR, keterlibatan perantau untuk membantu jaminan kesehatan sanak saudara di kampung halaman akan menjadi fondasi yang sangat kuat. Dengan gotong-royong ini diharapkan optimis Pesisir Selatan segera mencapai wajah yang berkelanjutan. Itulah sama dengan informasi di liputan pertama malam hari ini edisi Rabu 2 September 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Saya Vivi Fikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.